Dari kawasan Haji Yusuf Finance 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Langkisau dimanapun berada. Kembali hadir sahabat di pagi hari ini. Rio Kibo menemani sahabat Langkisau di Selamat Pagi Pasisi Islami edisi Jumat 5 Juni 2026. Selamat pagi sahabat semuanya, selamat mengawali aktivitas di pagi hari ini sahabatnya. Semoga hari ini menyenangkan dan apa yang direncanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sahabat Langkisau dimanapun berada yang mendengarkan 91,2 Langkisau FM, beri kita doakan semoga sehat-sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumat berkah sahabat Langkisau. Jumat pagi ini kita akan berbagi informasi, informasi-informasi Islami untuk sahabat Langkisau tentunya. Kita juga akan menerima lain telepon buat sahabat yang mau berbagi informasi di pagi hari ini, yang mau salam-salam, yang mau request lagu religi boleh gabung bersama kita di 0811 66 19120. Sebuah lagu dari Wali sahabat Langkisau, Tobat Maksiat, spesial buat sahabat dimanapun berada. Jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, yeah, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun, terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih, tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Siapa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

bersama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Langkisau FM sahabat. Masih di Selamat Pagi Pasisir Islami edisi hari ini sahabat Langkisau, kita akan sampaikan informasi terkait informasi Islam ya buat sahabat Langkisau di pagi hari ini. Kali ini sahabat kita akan bacakan artikel-artikel tentang artikel-artikel Islam di pagi hari ini buat sahabat yang kesal dimanapun berada. Nah sahabat,

satu Muharram, kita perlu mempersiapkan apa aja amalan yang bisa kita amalkan di bulan Muharram nantinya. Nah, ini sahabat Aisyah dimanapun berada, berikut ini ada beberapa amalan yang hendaknya kita kerjakan memasuki bulan Muharram. Ini ada 12 amalan yang hendaknya dilaksanakan. Sebentar lagi, mungkin berapa minggu lagi ya, satu dalam minggu depan ya, kita akan memasuki bulan Muharram. Nah, bulan yang banyak sekali keutamaan-keutamannya, dan berbagi keutamaan terus harus diisi dengan amal-amal sunnah yang berbobot. Para ulama sudah mengklasifikasikan jenis amalan yang hendaknya diperbanyak selama bulan Muharram ya. Yang pertama, melakukan salat tentunya. Kemudian yang kedua, berpuasa. Yang ketiga, menyambung silaturahmi. Kemudian yang keempat, bersedekah. Yang kelima, mandi. Yang keenam, memakai celak mata. Kemudian yang ketujuh, berziarah kepada ulama, baik yang hidup maupun yang meninggal. Menjenguk orang sakit, menambah nafkah keluarga, memotong kuku, mengusap kepala anak yatim, kemudian membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Nah, untuk mempermudah ingatan, sebagian ulama mengawatkannya dalam bentuk nadam. Nah, sebagaimana yang dilakukan Syekh Abdul Hamid dalam kitab Kanzun Najah was Surur fi Ad'iyati Tasyarrum Sudur. Nah, yang artinya ada 10 amalan di bulan Asyura yang ditambahkan lagi 2 amalan lebih sempurna. Puasalah, salatlah, sambung silaturahmi, ziarah pada orang alim, menjaga orang sakit, dan celak mata. Usaplah kepada anak yatim, bersedekah, dan mandi, menambah nafkah keluarga, memotong kuku, membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Kedua belas amalan ini, sahabat, hendaknya diperbanyak selama bulan Muharram ya, dan mengingat keutamaan yang terdapat di dalamnya. Kita akan kembali dengan informasinya, sahabat Langkisau, jangan kemana-mana, tetap di 91,2 Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, Mobile Customer Service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah ibu memberikan ASI saja kepada bayinya sampai berumur 6 bulan.
3: Aduh, Bu Sari, selamat ya sudah jadi ibu muda sekarang. Pagi-pagi begini sudah keluar rumah, mau kemana?
4: Biasa, Bu, mau beli makanan untuk bayi saya.
3: Kok dikasih makanan yang lain? Bayi baru lahir sampai berumur 6 bulan itu cukup diberi ASI atau air susu ibu saja.
4: Apa cukup gizi bayi saya kalau hanya diberi ASI aja, Bu?
3: Itulah kelebihan ASI. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan bayi.
4: Wah, kalau semua zat gizi ada dalam ASI, kita nggak perlu repot-repot menyiapkan makanan yang lain dong,
3: Bu. Betul. Dengan ASI bisa lebih hemat dan lebih mudah memberikannya. Kapan saja dan di mana saja, kan?
4: Bisa aja, Ibu Ina, ini kayak iklan deh.
3: Ya iyalah. Selain itu, ASI mengandung zat kekebalan sehingga bayi tidak mudah terserang berbagai penyakit.
4: Zat kekebalan?
3: Iya. Namanya kolostrum, yaitu air susu ibu yang pertama kali keluar setelah bayi lahir.
4: Wah, untung ASI yang pertama keluar itu nggak saya buang, Bu. Tapi langsung saya berikan kepada bayi saya.
3: Bagus.
4: Jadi bayi saya kuat ya, Bu.
3: Betul. Makanya Bu Sari juga harus makan makanan bergizi dan perbanyak makan sayur setiap hari agar ASI-nya banyak.
4: Pasti, Bu Ina. Ngomong-ngomong, bayi diberi ASI sampai umur berapa ya, Bu?
3: Pokoknya, bayi cukup diberi ASI saja sampai umur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan, tapi sudah bisa diberi MP ASI atau makanan pendamping air susu ibu.
4: Oh, MP ASI itu apa aja, Bu?
3: MP ASI atau makanan pendamping ASI bisa berupa bubur kacang hijau, bubur susu, biskuit, atau buah pisang.
4: Jadi, kalau ingin bayi kita sehat, kuat, dan cerdas, jangan lupa ASI dan MP ASI-nya ya, Bu.
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Pastikan bahwa bayi mendapatkan ASI saja hingga berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, ASI tetap diteruskan dan mulai diberi MP ASI atau makanan pendamping ASI agar bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Kartu apaan tuh? KTP? Bukan sih, buku nikah.
1: Enak aja, ini namanya kartu kusuka.
0: Kartu kusuka? Apaan tuh?
1: Nah, kartu kusuka itu adalah kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan. Digunakan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan. Contohnya nih, nelayan, pembudidaya, dan pengelola, baik perorangan ataupun kelompok, macam kita-kita ini nih.
0: Wah, bagus ya. Tapi pasti bayar nih.
1: Enggak kok, tenang aja. Pembuatan kartu kusuka ini gratis. Caranya, datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
2: Kartu kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.
3: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

0: percaya.
1: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
2: Hey Dad, lari yuk.
3: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
2: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
3: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
2: Masa?
3: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
2: Oh ya?
3: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
2: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
3: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
2: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
3: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
2: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
3: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
2: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
3: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
2: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
3: Ayo!
1: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari agar tubuh sehat dan bugar. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.

sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari Kawasan Lanjak Musulman Kanan 91,2 Lengkisel FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, dan Publikasi Terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat yang sudah dimanapun berada. Kembali sahabat di Jumat bersama Kemenak Pesisir Selatan, hari ini edisi 5 Juni 2026, bersama Yuki Bung. Sahabat yang sudah hari ini Jumat bersama Kemenak akan hadir narasumber kita hari ini. Alhamdulillah sudah bersama kita di pagi hari ini Ibu Pepi Rosanti Esos, penguluh agama di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranah Pesisir. Ya, selamat pagi Ibu Pepi ya.
1: Iya,
0: sehat Bu ya?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Alhamdulillah sehat. Dari Ranah Pesisir pagi ini.
1: Dari Ranah Pesisir.
0: Dari Ranah Pesisir, jauh perjalanannya sahabat Nusa demi memberikan informasi Islam kepada sahabat dimanapun berada. Dan tema kita hari ini
1: dimensi waktu.
0: Dimensi waktu. Baik sahabat Nusa, inilah Jumat bersama Kemenak hari ini oleh Ibu Pepi Rosanti Esosi. Kami persilakan, silakan Bu.
1: Selamat pagi pendengar setia Radio Lengkisau FM, dimanapun sahabat Lengkisau berada. Dari Painan, pusat Kabupaten Pesisir Selatan, hingga seluruh kecamatan dan pelosok-pelosok negeri. Dari Pesisir Selatan, negeri sejuta pesona. Apa kabar sahabat Lengkisau di hari Jumat yang penuh berkah ini? Semoga Allah selalu melimpahkan kesehatan, ketenangan jiwa, dan keberkahan di dalam setiap aktivitas kita. Sebelum melangkah lebih jauh merenungi untaian hikmah pagi ini, izinkan saya menyapa pendengar yang budiman dengan sebaik pantun. Pergi ke pasar membeli ikan, singgah sebentar di Muaro Pandan. Waktu berjalan takkan terhentikan, mari kita gunakan selagi nyawa di badan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala khairal anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman dan islam kepada kita semua. Salawat beserta salam untuk junjungan alam manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar Lengkisau yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita mengulas sebuah judul materi yang sangat dekat dengan kita namun seringkali terabaikan, terlalaikan, yaitu dimensi waktu. Waktu bukan sekedar alat ukur detik, jam, hari, melainkan salah satu bukti yang paling nyata dan absolut dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulas definisi waktu. Secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, waktu adalah seluruh rangkaian saat, ketika, proses, perbuatan, atau keadaan yang berada atau berlangsung. Sedangkan dalam bahasa Arab, waktu sering disebut dengan al-as, al-waqt, al-dad, ad-dar. Secara istilah, waktu adalah kesempatan, sebuah ruang dimensi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, kepada makhluknya untuk bernapas, bergerak, beramal, mengukir sejarah hidupnya di dunia sebelum kembali ke kampung akhirat. Sahabat Lengkisau yang budiman, mari kita masuk dalam intisari materi kita pagi ini. Mengapa waktu begitu istimewa? Kita bagi menjadi 3 poin utama. Yang pertama, waktu itu adalah satu-satunya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa diotak-atik oleh manusia. Ini adalah tanda dari kebesaran Allah, dari keagungan Allah. Kita sama-sama tahu, sahabat Langkisau, di zaman yang modern saat ini, sains berkembang luar biasa, teknologi yang sangat hebat. Manusia telah berhasil, telah mampu merekayasa hampir semua tanda kebesaran Allah yang lain di alam semesta ini. Contohnya, yang cair bisa direkayasa menjadi beku, air menjadi es. Yang berat bisa dibuat melayang, mengapung di udara, seperti pesawat terbang, kapal laut yang beratnya bertonton. Yang panas bisa direkayasa menjadi sejuk dengan menggunakan teknologi pendingin ruangan, seperti AC. Yang padat demikian juga bisa dibuat menjadi cair. Sahabat Langkisau, manusia bisa manipulasi materi. Namun, mari kita pertanyakan kepada ilmuwan yang paling cerdas dengan teknologi yang paling canggih. Tanyakan kepada jutawan atau miliarder yang ada di muka bumi ini, adakah teknologi yang bisa memutar kembali waktu 5 menit yang telah berlalu? Adakah uang yang bisa membeli satu detik masa muda yang telah hilang? Tidak ada, belum ada, dan tidak akan pernah ada manusia yang sanggup mengotak-atik waktu. Waktu berjalan mutlak di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, beberapa kali Allah mengungkapkan kata waktu di dalam Al-Quran untuk menegaskan betapa pentingnya waktu ini, betapa waktu adalah keagungan Allah yang sangat mutlak. Salah satunya dalam Quran surat Al-As. Mari kita tadaburi surat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Sahabat Langkisau, selain surat Al-Ahzab, Allah juga bersumpah dengan dimensi waktu dalam ayat-ayat lainnya. Di antaranya ad-duha, demi waktu duha, waktu pagi. Kemudian wal-layli idza yaksha, demi malam apabila telah menutupi. Jadi begitu banyak kata waktu diulang di dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa menyia-nyiakan waktu adalah bentuk kerugian terbesar seorang hamba. Sahabat Langkisau dimanapun berada, kita masuk ke poin kedua, yaitu filosofi waktu. Waktu itu ibarat batu es dan ibarat pedang yang tajam. Pendengar Langkisau, seorang ulama besar yang bernama Hasan Al-Basri pernah memberikan perumpamaan yang luar biasa. Bayangkan seonggok es batu yang diletakkan di atas meja di sebuah ruang yang terbuka. Balok es batu tersebut digunakan ataupun tidak digunakan, ia tetap akan mencair, meleleh. Begitu jugalah waktu kita, umur kita. Kita gunakan untuk beribadah, ia tetap akan habis. Ia gunakan untuk malas-malasan, tidur, maksiat, waktu juga akan tetap habis. Sama-sama kita ketahui, batu, es batu kehidupan kita sebenarnya saat ini adalah dalam proses sedang mencair menuju kematian. Sahabat Lengkisau, selain itu, dalam pepatah Arab yang sangat masyhur dikatakan, waktu itu ibarat pedang. Jika kita tidak menebasnya, tidak menggunakannya dengan bijak, maka pedang itulah yang akan menebas kita, membinasakan. Di samping itu, sahabat Lengkisau, dalam bahasa Arab, waktu tergambar dalam perubahan kata kerja fi'il. Ada fi'il madi yang menunjukkan pekerjaan atau peristiwa yang sudah berlalu. Peristiwa yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Kejadian masa lalu yang sedih, yang duka, apapun itu, yang sakit, sesakit apapun, ia telah berlalu. Dan sebaliknya, yang bahagia, yang indah, masa lalu, dia telah berlalu, tidak bisa dikembalikan. Kemudian ada fi'il mudhari, menunjukkan pekerjaan yang sedang atau akan kita lakukan. Maka Islam mengajarkan kita untuk sangat bijak menghadapi pergeseran waktu. Sahabat Lengkisau, yang ketiga pembahasan kita kali ini yaitu batas waktu kita. Detik ini adalah milik kita, esok belum tentu. Jadi, sahabat Lengkisau semua, waktu kita yang sesungguhnya adalah waktu yang sekarang, waktu detik ini. Waktu yang lalu bukan milik kita lagi, dan yang akan datang juga belum pasti kita miliki. Yang telah berlalu tidak bisa lagi kita kembali dan tidak bisa kita ubah. Waktu yang akan datang, satu pun manusia di dunia ini yang tidak ada memiliki jaminan bahwa umurnya akan sampai ke masa itu. Karena masa depan adalah misteri, maka dalam Islam mengajarkan kita kalimat insyaallah, jika Allah menghendaki. Untuk setiap rencana masa depan, untuk setiap janji masa depan, maka dengan ucapan insyaallah. Karena memang sesungguhnya kita tidak memegang kendali untuk hari esok. Pendengar Lengkisau yang budiman, mari kita jeda sejenak merenungkan kisah nyata, kisah yang terjadi di sekitar kita. Bahkan kita sendiri mungkin ada yang mengalaminya. Tentang hari-hari kita, bagaimana kita memperlakukan waktu. Ini kami sampaikan kisah seorang saudagar dan detik yang terlambat. Kisah ini tentang seorang pria parubaya yang sukses luar biasa dalam karirnya. Ia bekerja siang dan malam, mengumpulkan rupiah demi rupiah. hingga berhasil menjadi salah satu pedagang yang sukses di daerahnya, menjadi orang yang terpandang di daerahnya. Namun sahabat Langkisau, di tengah kesibukan tersebut, ia selalu berkata, berjanji pada dirinya sendiri, nanti kalau tabunganku sudah cukup, aku akan meluangkan waktu yang lebih banyak untuk anak dan istriku. Nanti kalau proyek ini selesai, aku akan lebih rajin sholat berjamaah ke masjid. Nanti kalau uangku lebih banyak, aku akan rajin bersedekah, berinfak dan lain sebagainya. Nanti, nanti dan nanti. Hingga suatu hari, di tengah rapat bisnis yang padat, dadanya terasa sesak. Ia terkena serangan jantung. Di dalam ambulan menuju yang sedang melaju kencang ke rumah sakit, di dalam kondisi yang kritis, saudagar ini berbisik kepada dokter, "Dokter, tolong selamatkan saya. Saya punya uang yang banyak, dokter. Berapapun biayanya, belikan obat yang terbaik untuk menolong saya. Tolong beri saya waktu sedikit saja lagi. Saya belum sempat membahagiakan keluarga saya. Saya belum sempat banyak beribadah." Namun sahabat Langkisau, malaikat maut tidak mengenal negosiasi harga. Malaikat maut tidak ada menunda waktu sedikit pun. Hari itu sang saudagar menghembuskan nafas terakhirnya. Hartanya yang berlimpah yang telah dikumpulkan tidak mampu membeli waktu, bahkan hanya untuk sekedar mengucapkan kata pamit kepada keluarganya. Pendengar, cerita ini adalah cerminan bagi kita. Sering kita menunda kebaikan karena kita merasa masih memiliki hari esok. Contoh yang dekat dengan kita, Rasulullah SAW bersabda mengenai kemuliaan 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunat fajar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, 2 rakaat sholat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Tapi sahabat, bayangkan nilainya lebih besar dari seluruh kekayaan jutawan di dunia, lebih indah dari seluruh isi bumi. Tapi mari kita jujur pada diri kita masing-masing. Adakah kita setiap pagi berpacu dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kemuliaan ini, mendapatkan keberkahan sholat sunnah fajar, ataukah kita justru sering menukarnya dengan beberapa menit tambahan untuk kembali tidur, untuk kembali mengangkat selimut dan terlelap? Sahabat Langkisau yang dirahmati Allah, sebagai penutup dari kebersamaan kita di hari Jumat yang berkah ini, mari kita analisis diri kita, analisis batin kita. Mari kita evaluasi diri, muhasabah diri kita masing-masing. Kita tidak perlu melihat terlalu jauh, tidak perlu membandingkan dengan siapapun, dengan orang-orang sekitar kita. Cukup mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, anak-anak kita. Mulai dari hal-hal kecil. Adakah dalam 1 bulan ini kita bersih tanpa berbuat dosa? Rasa-rasanya tidak. Adakah dalam 1 pekan ini kita tidak berbuat dosa? Kita pasti merasa masih belum bisa menjawabnya tidak. Lalu adakah dalam 1 hari dari mulai kita terbangun hingga kita tertidur kembali kita bebas dari dosa? Baik dosa lisan, dosa prasangka, dosa dugaan, dosa pandangan yang salah. Tentunya masih ada yang belum yakin. jika satu hari penuh mungkin masih terasa berat, mari kita latih diri kita mulai hari ini untuk meminimalisir dalam lingkungan waktu yang lebih kecil. Kita latih dalam 1 jam. Awali dengan 1 jam tanpa dosa. Awali dari 1 jam ini. 1 jam ini mulai satu sampai ke depan, jaga lisan kita dari ghibah, jaga hati kita dari prasangka, dari dengki, jaga mata kita dari memandang, dari melihat sesuatu yang tidak dihalalkan Allah. Dari latihan 1 jam ini, jika berhasil, maka kita mari kita tingkatkan untuk jam berikutnya. Sahabat Langkisau, waktu yang benar-benar milik kita adalah saat ini, detik ini. Rezeki oksigen yang benar-benar Allah tetapkan untuk kita, yang pasti milik kita, adalah udara yang kita hirup detik ini. Beberapa waktu ke depan kita tidak tahu. Mari kita pergunakan dengan bijak. Es batu kehidupan kita saat ini sedang berangsur-angsur mencair. Dan jangan sampai kita menyesal hingga nanti tidak tersisa lagi. Dan di Jumat yang berkah ini, kami juga berpesan kepada sahabat Langkisau dimanapun berada. Jumat adalah hari yang penuh berkah, yang penuh kemuliaan. Ada amalan-amalan yang sebenarnya tidak berat jika kita lakukan, kita rutinkan. Salah satunya yaitu dengan memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di tengah kesibukan aktivitas kita, kita bisa senantiasa berzikir kepada Allah dan dikhususkan untuk hari Jumat dengan bersalawat. Kemudian membaca surat Al-Kahfi, memanfaatkan waktu yang mustajab untuk berdoa nantinya ba'da asar menjelang maghrib. Semoga sahabat Langkisau dan kita semua diberi Allah kesempatan untuk memanfaatkan waktu Jumat yang penuh berkah ini dengan amalan-amalan sunnah Jumat. Terima kasih atas segala perhatian sahabat Langkisau dimanapun berada. Mohon maaf jika ada kekhilafan dan kekurangan dalam penyampaian kami. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu
1: Pepi.
0: Ibu Pepi, ya, Ibu Pepi, atas kesempatannya berbagi informasi bersama kita di Langkisau FM, ya, dalam program Kemenak bersama Langkisau FM di Jumat bersama Kemenak, ya, di hari ini. Alhamdulillah, semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil hikmahnya terkait dimensi waktu, ya. Semoga kita bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan menyediakan seluruh kebaikan demi kebaikan, ya, ya. Dan menghindari semua kemaksiatan, ya. Semoga mudah-mudahan Allah selalu memberi hidayah kepada kita untuk menuntut kita menuju kebaikan demi kebaikan. Terima kasih sekali lagi Ibu Pepi, ya, sama-sama untuk kesempatannya berbagi bersama kita di Langkisau FM. Dan sahabat, saya Ari Kimo dan kurang bertugas, mohon pamit undur suara. Kita akan lanjutkan dengan program selanjutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: percaya. Lucky
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.

0: datang langsung ke kantor Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan atau menghubungi penyuluh perikanan yang bertugas pada masing-masing kecamatan. Kalau mau lebih gampang lagi nih, bisa akses websitenya di satudata.kkp.go.id. Nah, mudah kan? Ayo kita buat kartu kusukanya. Nggak bakalan rugi buat kartu kusuka.
1: Kartu Kusuka, kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancaster FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
1: Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Langkisa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan agar anggota keluarga tetap sehat. Salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari.
1: Hey Dad, lari yuk.
2: Ah, kamu sendiri aja dulu, Ben.
1: Ya, kapan mau sehatnya kalau nggak olahraga?
2: Wah, biar nggak ikutan lari, badan saya nggak pernah diam.
1: Masa?
2: Gerak terus. Nih, baru aja selesai ngurus kebun.
1: Oh ya?
2: Terus cuci motor, terus angkat air. Itu artinya saya juga sudah menggerakkan tubuh untuk berolahraga.
1: Memang sih. Tapi yang namanya aktivitas fisik, Dad, harus dilakukan 30 menit setiap hari loh.
2: Ya, apa sih yang tidak bisa melakukan aktivitas fisik? 30 menit kan tidak lama. Saya bisa, kamu bisa, dan setiap orang pasti bisa melakukannya.
1: Iya, dan banyak pilihan lagi dalam melakukan aktivitas fisik. Misalnya kalau di rumah, bisa menyapu, membersihkan jendela, mencuci, dan berkebun.
2: Kalau pergi ke tempat kerja, bila jaraknya dekat, lebih baik berjalan kaki atau turun dari kendaraan umum sebelum sampai di tempat kerja.
1: Betul itu. Selain itu, lakukan aktivitas fisik di waktu senggang, seperti jalan-jalan, berenang, bersepeda, atau bermain bola voli.
2: Betul itu. Yang penting kan badannya gerak, terus keringatnya keluar. Dengan begitu, tubuh jadi sehat dan bugar.
1: Iyalah, yang namanya aktivitas fisik itu manfaatnya banyak. Bisa menurunkan tekanan darah, menjaga berat badan, meningkatkan daya tahan tubuh, terus menguatkan tulang dan otot.
2: Makanya, jadikan aktivitas fisik menjadi gaya hidup sehat sehari-hari.
1: Ah, ngomong melulu nih, jadi kapan larinya?
2: Ayo!
0: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Hai, saya Derai. Sehat adalah kemampuan kita menciptakan kesenangan pada tubuh kita sendiri. Kita tidak bisa memberi kalau kita tidak memiliki. Berawal dari kemampuan kita menciptakan kebaikan pada diri sendiri melalui pola hidup sehat, maka kita mampu menularkan kebaikan pada sesama. Menjadi peserta JKN KIS adalah cara mudah untuk menularkan kebaikan pada diri sendiri, keluarga, dan berjuta orang lainnya. Dengan cara mendaftar dan membayar iuran yang bisa dilakukan di mana saja. JKN KIS mewujudkan semangat gotong royong demi Indonesia yang lebih sehat.
1: Daftarkan diri Anda dan keluarga dengan mengunduh mobile JKN di Play Store atau App Store atau melalui BPJS Kesehatan Care Center 1500-400, mobile customer service, atau kantor BPJS Kesehatan terdekat.
0: Dengan gotong royong, semua tertolong.
2: Wah, cuaca di luar cerah banget. Tapi nggak yakin ini bakal bertahan sepanjang hari. Ya tau lah, musim hujan, tiba-tiba panas, tau-tau.

0: masih belum terlambat karena ibu langsung membawanya kemari. Kalau tidak...
1: Kalau tidak, kenapa dok?
0: Kalau terlambat, bisa jadi tidak tertolong. Dan...
2: Bu guru, kok sarang nyamuknya nggak kita semprot aja sih pakai asap?
3: Ya bu, kan lebih cepat hilang nyamuknya.
4: Begini anak-anak, pengasapan memang cara yang ampuh membasmi nyamuk dewasa, si pembawa virus dengue. Tapi, itu baru bisa dilakukan di daerah yang sudah teridentifikasi positif terjangkit gejala demam berdarah. Minimal ada 3 orang korban.
5: Apa yang mereka bicarakan?
6: Mereka akan membersihkan rumah ini!
5: Apa? Bahaya! Kalau begitu, kita harus segera lapor Panglima! Ayo cepat!
7: Nah, ini dia barang-barang bekasnya. Wah, pada ngumpul semua di sini. Pasti deh, nyamuk-nyamuk nakal itu senang tinggal di sini.
8: Doni, tolong karungnya.
9: Siap, Komandan.
10: Tidak! Mereka menghancurkan istanaku yang indah. Waspadalah, wahai manusia. Kami pasukan nyamuk akan menyerang kapan saja, di mana saja. Ketika kamu lengah dan malas

namanya kena penyakit, emang gak enak banget ya. Apalagi kalau penyakitnya demam berdarah. Nah, makanya biar gak kena, apalagi sekarang udah musim hujan kan ya, kayaknya sih juga kalau kita ikutan menerapkan gerakan 3M+. Apa sih? Nah, 3M+ ini menguras bak mandi seminggu sekali, menutup genangan air yang terbuka, dan mengubur sampah-sampah atau barang-barang bekas yang gak kepake. Plus, kita juga mesti menghindari gigitan nyamuk supaya gak tertular demam berdarah. Dan jangan lupa menaburkan bubuk abate di bak mandi kita ya. Tujuannya satu, cuman biar si jentik-jentik nyamuk Aedes aegypti itu tuh, si biang demam berdarah itu gak terpelihara di rumah atau juga mungkin di lingkungan sekitar kita. Gimana? Ya, daripada melihara nyamuk, mending melihara yang lain.

0: Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi, namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Perancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Perancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that I
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagian Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri emang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia. 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah. Di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini.

0: Dari lintasan sirkuit pembalap Mercedes, Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk

0: sangat senang bisa
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisian grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
0: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba ikut pada hari ini. Dan saya senang semua pemain bisa memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di A dan pastinya tidak membuat
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
0: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor Leste dipastikan gagal lolos ke babak berikutnya. Demikian, Joko Saputra melaporkan.

Dari Arena Net, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Pembulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Tuan melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joachim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadingrum, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang, Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China yang mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Fatir, yang mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut

0: semuanya atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
1: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan dalam tidak sadar dengan sadar karena rank point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana di saat udah unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main di ganda.
3: Benar kan Abepe? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain itu gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah apa namanya udah hampir terkejar gitu. Tapi itulah
1: sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Syahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah, Felisa Alberta, Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ros. Febi Stianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dari Jakarta. Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Elite World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Elite Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Andraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Quines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Prestiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya. Adapun semifinal akan berlangsung pada Minggu 7 Juni mendatang.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC Anyus Tower, Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry, sekarang kita lagi coba bonus besar, pemerintah juga banyak kompetisi, atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB POPSI ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: amal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

ikan termahal, bukan ini ikan hias nih, ikan termahal dimakan. Karena ada mahal tak untuk dimakan, ditengok aja. Kita nengok ikan itu nengok kita. Kata ikan, duit kau habis. Ikan paling mahal dimakan namanya ikan Napoleon. Macam mana bentuknya Pak Ustaz? Ikan Napoleon. Itu dia, nampak? Tidak bisa digoreng. Saking banyaknya lemaknya, kalau digoreng tak masak-masak dia. Maka masaknya masak steam. Pas dimakan, inilah untuk Ustaz makan. Ikan Napoleon ini bertelur. Telurnya 300.000 di dalam telur ikan Napoleon. Dipancing oleh nelayan di Laut Natuna. Begitu dipancing, pas mau dimakan, apa kata bininya? Tak usahlah kita makan, bang. Bagus kita jual. Anak kita mau ujian. Duitnya untuk sekolah. Tak jadi dimakan. Akhirnya ikan itu pun dijual sampai ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, belanjalah orang-orang kaya di pasar bawah. Sambil menunjuk jalan. Ini berapa sekilo? Dipotong orang itu, diletakkanlah di meja makan yang bisa berputar. Zaman dulu kita berputar, zaman sekarang meja itu berputar. Kira-kira kalau saya, wali kota, kapolres, dandim makan bersama, siapa yang duluan makan? Saya duluan makan. Makanya kalau ada di makanan itu racunan, siapa dulu mati? Saya dulu mati. Silakan Pak Ustaz. Kalau memang sudah takdir saya, yang menangkap itu pun tak mau makan. Ibu Dharma Wanita itu pun tak mau makan. Pak Wali Kota pun tak mau makan. Saya yang makan. Yummy. Kalau rezeki tak akan kemana. Kenapa kalian khawatir tentang rezeki? Tetap ada usaha dan ikhtiar. Ini air ini untuk saya atau untuk panitia? Ini untuk saya air nih. Dua lagi dikasihnya. Untuk saya. Tapi kalau saya tak ada usaha untuk membuka tutupnya, menuangnya ke mulut, mau dia masuk? Jelas? Jangan potong penjelasan saya. Usaha, ikhtiar, al-kasbu, doa, tawakal. Setelah itu ada satu lagi. Husnuzon. Dapat? Alhamdulillah. Tak dapat? Ada rencana Allah yang lebih indah. Siapakah Said Qutb? Apakah kitabnya bisa kami pakai jadi referensi? Karena ada teman saya bicara bahwa pendapatnya sedikit menyimpang. Dia pegawai Diknas di zaman Presiden Gamal Abdul Nasir. Ditugaskan ke Amerika untuk belajar kurikulum pendidikan nasional. Sampai di Amerika, dia tengok orang Amerika pesta pora. Kenapa kalian pesta? Hari apa ini? Karena ada orang mati di Mesir ditembak. Orang yang mati itu Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna meninggal ditembak saat sedang ceramah. Meninggal. Dipelajarinya. Akhirnya dia tertarik. Dia pun masuk ke dalam Ikhwanul Muslimin. Pulang dia menjadi orang yang sangat militan. Lalu kemudian dia dianggap ancaman bagi negara, maka dia pun dimasukkan penjara oleh Gamal Abdul Nasir. Di penjara dia menulis tafsir, judulnya Fi Zilalil Quran. Ditulisnya di mukaddimah. Al-hayatu fi zilalil Qur'an ni'mah. Hidup di bawah naungan Al-Qur'an itu nikmat. La ya'rifuha illa man dzaqaha. Tidak ada yang tahu kecuali orang yang pernah merasakan. Lalu kemudian dengan keindahan sastranya itu, tafsir itu dicetak. Tapi belum selesai, hanya beberapa juz.
dibaca oleh Presiden Irak. Hanyut dia membaca tafsir itu, saking indahnya kata-katanya. Macam kita membaca kapal, tenggelamnya kapal Penderwijk. Itu novel tenggelam kapal Penderwijk, kalau kita sedang baca, seolah-olah kita sedang berada di dalam kapal itu, dipukul ombak, dipes gelombang, menetes air mata, membayangkan ucapan Hayati kepada Zainuddin. Kau miskin, aku pun susah, kalau kita nikah tak akan bahagia, kata Hayati. Akhirnya Hayati pun menikah dengan Aziz. Itulah antum nih. Asik membaca WhatsApp aja. Bacalah novel itu. Akhirnya Presiden Irak ini jatuh cinta dengan kitab. Diteleponnya Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasir. Gamal Abdul Nasir, ya, sudah kubaca tafsir Said Qutb itu. Kabarnya kau penjarakan dia. Betul? Bagaimana kalau hukumannya jangan hukuman mati? Jadi hukumannya turunkan sedikit, penjara seumur hidup aja, biar selesai tafsirnya. Boleh, kata Gamal. Dibawakanlah pena sama kertas untuk buat surat minta maaf. Saya yang bertanda tangan di bawah ini minta maaf kepada Gamal Abdul Nasir. Said Qutb, kau tak jadi hukum mati. Terus buat surat minta maaf. Apa kata dia? As-sababatul lati tashhadu an la ilaha illallah. Telunjuk yang sehari semalam bersaksi mengatakan tiada Tuhan selain Allah, tidak layak untuk menulis meminta maaf kepada pemimpin yang zalim. Tak mau dia minta maaf. Nanti kau dihukum mati. Gantungan, gantunglah. Pagi pas mau dia digantung itu, datanglah petugas ngasih tahu. Gamal, pesan Gamal Abdul Nasir, saya ditugaskan kepada kau Said Qutb. Nanti sebelum kau digantung, ucapkan la ilaha illallah ya, kata yang ngasih tahu. Ustaz yang di penjara. Nanti sebelum digantung kau ucapkan la ilaha illallah ya. Senyum Said Qutb. Apa kata dia? Aku ini digantung karena la ilaha illallah. Kau mengajarkan la ilaha illallah karena hanya untuk aku ini digantung karena la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah ini aku digantung. Kau digantungkannya hanya untuk mencari makan. Kau menyempurnakan sandiwara ini. Kenapa dia berani menghadapi tiang gantungan? Yang bercerita ini ulama besar, singa podiumnya Mesir, Syekh Abdul Hamid Kishik namanya. Cari nanti videonya di YouTube banyak. Namanya Syekh Abdul Hamid Kishik. Syekh Kishik, imam besar Masjid Abbasiyah. Syekh Kishik, sezaman dengan Syekh Muhammad Mutawalli Syahrawi. Pagi sebelum dia digantung tuh, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengabarkan tak sabar ingin berjumpa dengan Said Qutb, bahwa ada beberapa pemikiran, pemikiran tak bisa dihukum. Kata orang, ada beberapa yang mengkritik. Di antara yang mengkritik adalah Syekh Yusuf Al-Qardawi. Bisa antum cari tulisan kritik Syekh Yusuf Al-Qardawi tentang pemikiran Said Qutb. Jelas. Akhirnya dia pun meninggal dunia, digantung oleh rezim Gamal Abdul Nasir. Semua permainan catur selesai. Main catur. Ada queen, ada king, ada kuda, ada banteng, ada pion. Begitu permainan selesai, semua akan masuk dalam kotak yang sama. Mana Gamal Abdul Nasir? Mati. Mana Said Qutb? Mati. Mana Hasan Al-Banna? Mati. Semua akan menghadap Allah, tinggal mempertanggungjawabkan dunia panggung sandiwara. Habis. Apakah amal soleh yang dilakukan anak menjadi amal jariah bagi orang tuanya? Ibu membawa anak ke masjid padahal anak belum wajib sholat, ibu mendapat pahala mendidik anak.
Bapak membawa istri ke masjid pengajian, bapak mendapat pahala mendidik istri, istri mendapat pahala amal soleh. Dalam keadaan sakit, apakah boleh sholat tidak menghadap kiblat? Tetap menghadap kiblat. Pakai kursi menghadap kiblat. Kalau berbaring, kepalanya arah ke Medan, kakinya arah ke Palembang. Sana Palembang kan? Sana Medan. Simpang bingung kan sana? Medan. Kepalanya ke Medan, kakinya ke sana, badannya miring ke kanan, menghadap ke arah kiblat. Yang masuk rumah sakit, merengkan tempat tidurnya. Kepala ke sana, kaki ke sana, mereng kemari. Tak bisa mereng karena tulang belakangnya bergeser, telentang ke atas. Bagaimana rukuk sujudnya? Matanya berkedip. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Namanya salat isyarat. Salat tak gugur kecuali mati. Kita salatkan bersama-sama. Kematian merupakan salah satu ketetapan Allah. Apakah mati karena bunuh diri itu termasuk ketetapan Allah juga? Berapa banyak orang yang bunuh diri tak mati? Diambil tali, gantungkan ke atas, melompat, patah kayu itu. Berat dia 120, kayu itu lapu. Diminum, buka tak botol, minum tak mati. Rupanya sudah diganti lakinya minyak lampu. Disangka botol racun tikus. Dicari rel kereta api, tidur, berbunyi kereta api. Rupanya salah rel, rel sebelah yang lewat. Kalau tak mati, kata Allah. Diminum racun tikus. Datang tetangga, dituangkannya susu kental manis. Ini air. Antum tuangkan susu kental manis, susu kental manis turun ke bawah, air ini keluar. Jadi kalau ada orang minum racun, tuangkan susu kental manis banyak-banyak, agak 3 kaleng, keluar racun. Hidup benar. Gemuk pula lagi kena susu. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Kalau tak mati, kata Allah, tak mati. Tapi kalau mati, kata Allah, sedang ceramah pun mati. Sedang mengaji pun mati. Sedang khutbah pun mati. Dia mati bukan karena dia bunuh diri. Mati karena sudah ada ajalnya. Jadi dosanya mana? Dosanya karena perbuatannya minum racun itu. Paham? Matinya bukan karena bunuh dirinya itu. Matinya karena Allah sudah menetapkan ajalnya. Lantamu tanafsun, orang tak mati qabla antas takmila rizqoha wa ajalaha. Sebelum rezeki ajal penuh, orang tak akan mati. Lama hidup banyak dirasa, udah banyak saya tengok orang mati. Kalau tidak, kata Allah, tak mati. Tak mati-mati. Lalu di mana dosa dia? Dosa dia karena menghunjamkan pisau ke jantung, maka nanti dia di neraka jahannam khalidan mukhallada fiha abada. Selamanya dia akan mengunjamkan api neraka. Kalau dia minum racun, maka dia akan menuangkan api neraka. Kalau dia terjun dari gedung tinggi, maka selamanya khalidan mukhallada fiha abada. Jangan bunuh diri. La taqtulu anfusakum. Jangan bunuh diri. Innallaha kana bikum rahima. Allah sayang kepada kamu. Sayang Allah lebih luas. Ada di antara antum yang mau bunuh diri, ada di antara antum yang mau bunuh diri, pesan saya, datang dulu ke jalan Kamboja, jumpa dulu saya. Nanti setelah jumpa saya, terserahlah mau bunuh diri. Saya ajarkan gimana caranya biar cepat mati. Jika seorang anak perempuan mau nikah, dia menelpon orang tuanya di kampung, kemudian orang tuanya mengancam kalau nikah dengan orang tersebut, sedangkan niat anak itu baik, jangan-jangan nulis ini calon lakinya itu. Terus si anak tadi pun menikah tanpa memberitahu orang tuanya lagi. Apakah hukumnya? Dan setelah 1 tahun lebih menikah dia punya anak, barulah dia memberitahu orang tuanya bahwa dia sudah nikah dengan laki-laki yang diancam orang tuanya. Kemudian orang tuanya pun menikahkan lagi anaknya di kantor kuah.
mazhab Syafi'i, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali, ayah, atau abang, adik, abang ayah, adik ayah. Tak sah nikah kalau tak pakai wali. Mazhab Syafi'i. La nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, kalau seorang wali ayah tak setuju, maka si anak punya hak untuk mengadu ke pengadilan agama. Pengadilan agama Kota Pekanbaru ada formulirnya, nanti hakim akan mengalihkan ke wali, paling tinggi ayah. Ayah tak setuju, dialihkan ke atuk. Atuk sudah mati, dialihkan ke abang. Abang meninggal, dialihkan ke adik. Adik tak ada, dialihkan ke abang ayah. Abang ayah tak ada, diwalikan ke adik ayah. Semuanya ditelan tsunami. Fasultanu waliyun man la waliyalaha, maka walinya adalah paku. Jadi kalian adik-adikku yang tak disetujui, karena kenapa dia tak setuju? Aku tak setuju sama calon laki kau tuh. Kenapa? Karena dia peminum khamar. Yang benar anaknya atau bapaknya? Bapaknya. Aku tak setuju sama calon laki kau tuh. Kenapa? Dia pemain judi online. Kok bapak tahu? Dia lawan aku main. Tak diterima oleh pengadilan. Tapi kalau aku tak mau kau nikah sama dia. Kenapa? Karena dia orang Jawa. Aku tak mau menikahkan kau sama orang Jawa. Karena jatuhlah derajat kita. Kebetulan bapak ini orang Jawa, calon menantunya ini orang Batak. Kita ini orang Jawa, masa calon menantu orang Batak? Jatuh derajat kita, dari emas jadi tulang. Kalau begini bisakah anaknya mengadu ke pengadilan? Bisa, karena suku, karena pendidikan. Nanti hakim yang memutuskan. Jangan kalian nikah diam-diam, karena efeknya fatal. Jelas? Saya mu'alab, tidak tahu keluar gak apakah saya berdosa. Orang mau masuk Islam itu memang sebagian keluarganya tak setuju. Tidak ada syarat mesti izin keluarga. Makanya di situ, apakah saudara ini masuk Islam atas kesadaran sendiri? Ya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ya, usianya sudah 18 tahun dapat punya KTP. Ya, bersedia membubuhkan tanda tangan di atas materai 6.000, sekarang sudah naik jadi 10 seiring dengan harga bensin. Ya, asal itu cukup lah, udah. Tak ada izin ayah, izin emak. Kau tengok situasinya. Nanti udah sampai masanya, baru kasih tahu dia baik-baik. Patutlah kau berubah nak. Dulu kau mabuk sakau, sekarang kau baik. Dulu kau pelit, sekarang kau selalu ngasih kami kirim duit. Rupanya kau udah masuk Islam. Oh, memang baik Islam tuh nak bagus. Tunjukkan akhlak kau yang baik supaya senang orang tua. Bukan berarti kau sudah putus silaturahim. Beda agama tak memutuskan tadi silaturahim. Afa ausiluha? Boleh aku silaturahim dengan makku yang tak Islam tuh? Kata Nabi sambung. Afa'utiha, boleh aku beri dia hadiah? Kata Nabi, beri hadiah. Kalau kau ada duit, kasih makmu duit. Kalau kau beli pakaian, belikan. Belikan makanan enak. Mudah-mudahan, doakan tiap malam. Mudah-mudahan dia dapat hidayah pula. Sahkah wudu satu kali basuh saja? Sah. Namanya wudu minimalis. Atau harus tiga? Yang tiga itu sunnah, yang satu cukup. Bagaimana basuh kepala yang benar? Terkadang ada yang basuh kepala kayak capung mandi. Basahkan tangan. Usap nausiyah. Nausiyatin kadzibatin khati'ah nausiyah. Usap tangan, basahkan ubun-ubun. Usap tangan, basah ubun-ubun. Usap tangan, basah ubun-ubun. Basahkan tangan, telinga.
Ini bagian dalam, ini bagian luar. Basahkan lagi. Ini untuk daun telinganya. Jangan sampai ganteng, tapi telinga ada sarang Spiderman. Bagian dalam, ini bagian luar. Ini cara mazhab Syafi'i. Basahkan tapak tangan ke atas selebar tapak tangan. Mazhab Hanafi. Mereka pakai hadis Nabi, Nabi pakai sorban, dimasukkannya tapak tangannya ke dalam. Seperempat kepala mesti basah. Karena kepala ini dibagi empat tapak tangan. Sici, loro, telu, papat, sadak, dua, tolu, opat. 1, 2, 3, 4. Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki, basahkan tapak tangan. Setelah basah, usap dari depan ke belakang, maju lagi ke depan, menyambung ke telinga. Satu kali. Mazhab Maliki. Jelas? Tiga-tiga mazhab ini mengambil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya dalam amal sehari-hari pakai mazhab Syafi'i. Saya belanja ke pasar. Waktu di Maroko nih, belanja ke pasar. Bawa ikan, bawa sayur. Sayangnya tak ada kamera waktu itu. Kok ada, mungkin bisa dibuatkan sinetronnya. Ikan bawa sayur. Terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya letakkan ikan sayur, saya pun beruduk lah. Beruduk cara mazhab Syafi'i. Datang orang Maroko. La yasih. Tidak sah. Diajarkannya saya beruduk. Wah, sah kan ya. Tak lama datang agak intelek sedikit, mungkin mahasiswa juga. Kata dia, hadza talib Indonesia. Wa hum 'ala al-madhhab al-Imam Asy-Syafi'i. Ini mahasiswa Indonesia, mazhabnya Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sikit aja basah sudah sah. Terdiamlah.

Maka saya tak pernah menyalahkan mazhab Maliki, guru-guru saya, mana mungkin saya salahkan. Apa hukumnya sunat bagi wanita dewasa yang baru mualaf? Tidak perlu. Wajibnya khitan bagi anak kecil, dikhawatirkan mudarat, maaf, cakap pendarahan dan lain sebagainya. Kecuali laki-laki dewasa, maka sunat, lapor ke Ustadz Al-Nok supaya dibawakan namanya sunat tron. Tidak dijahit, hanya pakai lem, macam lem altiku. Saya sudah mengiklankan sunat tron, simbolnya. Sunat tron, sunat pagi, sore, bisa akad. Tidak pakai sarung, langsung pakai celana. Anak saya lahir 8 hari sunat. Saya sangka sudah pemecah rekor. Anak Ustaz Al-Nob 3 hari di sunat. Kalian kalau mau memecahkan rekor, waktu anak itu lahir, langsung sunat. Sunat tron. Perempuan khitan menurut mazhab Syafi'i wajib. Menurut Maliki mukarramatun, menurut Hanafi Hambali tak wajib. Saya menyuruh jamaah keponakan, kalau dokter di rumah sakit tak mau karena dilarang PBB, maka cari bidan kampung, karena mengkhitan itu untuk menurunkan libido seksual. Manfaatnya bagus. Tapi bagi yang sudah lewat, jangan lagi dikhawatirkan pendarahan dan lain sebagainya. Sudah terjawab pertanyaan terakhir. Sebelumnya saya tak pernah mengalamin ini Ustaz. Apakah setiap bangun tidur dan kita melihat celana basah, malam harinya kita tak ada sama sekali mengalami mimpi, apakah kita diwajibkan mandi? Tengok dulu, kalau basah karena atap bocor, apa pula wajib mandi? Tidak semua mimpi itu bisa kita ingat. Tak semua mimpi kita ingat. Tapi kalau ada indikasi, qarinah, maaf cakap, ada bau sperma, maka dia wajib mandi. Wajib mandi. Dua, apa hukumnya kita menjunjung waktu di siang bulan Ramadan ketika puasa? Apakah kalau spermanya keluar karena mimpi, tidur dia jam 12 siang, mimpi dia, maka puasanya tak batal. Tapi kalau karena perbuatannya, maka puasanya batal, mesti dia qada. Jelas? Kalau tidak ada unsur keinginan dia, mimpi itu kan bukan keinginan kita. Bisa mimpi itu di request? Tidak bisa. Kalau bisa mimpi di request, oh mau mimpi sama mahasiswi kelas mana lantun nanti? Mimpi itu tak bisa di request. Bukan kehendak dia, maka dia puasanya tak batal, dia cukup mandi saja. Tapi kalau ada kehendak dia, maka batal puasanya. Mohon maaf jika pertanyaan saya ini terlalu panjang. Saya hanya ingin belajar menjadi lebih baik. Nabi memuji perempuan Ansor. Nikmatin nisa, nisaul Ansor. Sebaik-baik perempuan, perempuan Ansor. Kenapa? La yastahyaina ayyatafaqahna fiddin. Karena mereka tak malu-malu belajar agama. Makanya mereka minta satu majelis khusus dengan Nabi yang tak ada laki-laki, supaya mereka bebas mentanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah kaji kita subuh ini. Mudah-mudahan kita istiqamah, diberikan Allah kebaikan dunia akhirat. Ala hazihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا مقلب القلوب engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik dalam agamamu, wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma inna tolong kami ala zikrika, supaya hati kami berzikir mengingatmu, wa syukrika bersyukur kepadamu.

0: husni ibadatik, beribadah dengan ibadah yang baik. Allahumma aslih syabab al-muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin. Allahumma ba'idhum anis zina wal fahsya wal riba wa suyuf al-muhtalifata wa syada'ida wal mihan. Jauhkan anak-anak muda kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma zakkirna minhuma nasina, ingatkan kami atas semua yang kami lalai dan lupa. La tada'lana dhamban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis Riyadhus Shalihin ini bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita, tolong kami lepas dari hutang piutang riba. Wala maridat illa syafaita, sehatkan dari segala macam penyakit. Wala mayitat illa rahimta, yang meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala raliban illa anjabta, yang belum ada keturunan berikan anak yang soleh dan soleha. Wala azibat illa zawajata, yang belum berjodoh berikan jodoh yang baik-baik. Wala hajata min hawaijid dunia wal akhirat ila karidha wala nafiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi engkau, baik bagi kami dan engkau ridha illa qadaitaha wa yassartaha. Mudahkanlah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76, 7-nya 5 kali, 77777656. Sekali lagi, 76 77777656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu. Ma'akal tafa'afnaita, rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabis tafa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Az-Zahra, nahnu

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.102.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
1: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
2: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
3: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
4: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
3: Gimana caranya, Bu?
4: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
3: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
4: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
3: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor.
4: Iya,
3: ya, Bu?
4: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
3: Ya?
4: Iya. Kamu lagi hamil kan, ya?
3: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
4: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
3: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
4: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
3: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
4: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
3: Jadi yang keenam harus ikutnya PKM nih.
4: Betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang kesembilan dan kesepuluh, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
3: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
2: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
5: Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.

Dari kawasan Haji Gusto Limpainan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi dan publikasi terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, selamat siang kembali di siang kali ini di hari Jumat ya. Tidak seperti biasanya, tapi kita hadir ya menemani sahabat dalam musik istirahat siang bersama Adul Fabri di si Jumat 5 Juni 2020. Dan mudah-mudahan kabarnya sehat selalu buat sahabat Langkisau yang mendengarkan 91,2 Langkisau FM dan juga streaming di Radio Box Online. Hadir sahabat Langkisau di siang kali ini melalui streaming di Radio Box Online ya. Dan untuk sahabat Langkisau yang ingin bergabung, silakan di 0811 9619 1020. Bisa request lagu teman kenangan favoritnya, bisa melalui telepon, SMS dan juga WA tentunya.

0: dan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau lapor. Lapor dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerja sama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. Lapor adalah bagian dari sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. Lapor juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan Lapor juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.

Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084/. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.152.134.2.9090/. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://2.2.pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.

Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM. Halo sahabat, mari gemar makan ikan.

Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Ketua Forum Ikan Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan LPPL Radio Langkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91,2 Lengkisau FM, Sobat Lengkisau masih bersama Adil Febri dalam musik istirahat siang, hadir kembali di ruang dengar sahabat di edisi kali ini Jumat 5 Juni 2020 DAM. Dan Sobat Lengkisau, kita hadirkan juga informasi dari wilayah Pesisir Selatan terkait dengan Bupati Pesisir Selatan Indra Joni terus mengintensifkan upaya memperjuangkan pembangunan infrastruktur daerah melalui dukungan pemerintah pusat. Dan kali ini sahabat, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Zaindal Arifin serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jafri melakukan audiensi dengan jajaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Jakarta. Pembangunan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diterima langsung oleh Sesditjen Sumber Daya Air Dedi Natri Fahrizal, Dedeski Nazarudin, Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggara SDA Gatot Bayu Aji, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Aadi Umar Dhani, serta Kasubdit Bina Operasi dan Pemeliharaan Tantri Anggraini. Dalam pertemuan tersebut, sahabat, Bupati menyampaikan sejumlah usulan strategis terkait pembangunan dan juga rehabilitasi infrastruktur sumber daya air yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Fokus utama pembahasan mencakup rehabilitasi jaringan irigasi, penanganan sungai, hingga perlindungan kawasan pesisir dari ancaman abrasi. Pada sektor irigasi, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mengusulkan rehabilitasi terhadap 114 daerah irigasi yang tersebar di sejumlah kecamatan. Nah, sahabat, dari total usulan tersebut sebanyak 8 daerah irigasi ini telah mendapatkan persetujuan pendanaan pada tahun 2026 dengan total anggaran sekitar 17 miliar rupiah. Selain itu juga sebanyak 90 daerah irigasi lainnya telah masuk dalam daftar prioritas pemerintah pusat untuk penanganan berikutnya. Dan juga 6 daerah irigasi lainnya masih dalam tahap penyempurnaan dokumen administrasi dan persyaratan teknis agar dapat diproses pada tahap selanjutnya. Pemerintah daerah optimis seluruh usulan tersebut dapat direalisasi secara bertahap guna mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Tidak hanya irigasi, sahabat, audiensi juga menghasilkan kabar positif terkait penanganan sungai. Kementerian PUPR menyetujui penanganan 7 titik lokasi sungai di Kabupaten Pesisir Selatan dengan total nilai anggaran mencapai 42 miliar rupiah. Program tersebut diharapkan mampu mengurangi risiko banjir, melindungi kawasan permukiman masyarakat, serta juga bisa menjaga aktivitas ekonomi warga yang berada di sepanjang aliran sungai.

Semoga suatu kemarin lagi Sour FM, selalu lagi so tidak terasa sudah berada di penghujung musik istirahat siang di edisi kali ini. Terima kasih banyak buat selalu lagi so yang sudah mendengarkan bersama Adol Fabric. Nantinya kita masih akan hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup dalam program Citra Keluarga. Makanya stay tune saja sahabat, masih di 91.2 Lengkisau FM.

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari kawasan aja Gusto Limpainan 91,2 Langkisawa FM, Lembaga Penyiaran Republik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat lagi, saya kembali bersuara dengan Adela Febri. Seperti yang kita sampaikan tadi, kita akan hadirkan informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup buat sahabat Langkisawa yang mendengarkan di edisi kali ini Jumat 5 Juni 2020. Kita kembali menyapa buat sahabat Langkisawa tentunya dimanapun berada yang mendengarkan 91,2 Langkisawa FM dan juga streaming di Radio Box Online di siang menjelang sore kali ini. Dua informasi seputar kesehatan bakal kita hadirkan menjelang ibadah salat asar di pukul 15:41 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk informasi yang pertama nih sahabat Langkisawa, kita hadirkan terkait dengan minuman di pagi hari biar bisa fokus seharian. Nah, mungkin sahabat Langkisawa punya yang minuman favoritnya ketika pagi hari mau berangkat sekolah, mau berangkat bekerja, ataupun juga mau memulai aktivitas, ini punya minuman favoritnya. Nah, dari minuman favorit tersebut mungkin bisa sahabat Langkisawa merasa ya ada semangat gitu, ada yang membuat fokus seharian, dan biasanya adalah kopi di sahabat. Nah, tapi bagi sahabat Langkisawa yang mungkin kurang suka kopi, ada juga nih minuman yang lain yang bisa untuk menjaga fokus kita. Yang pertama yaitu air putih sahabat. Jangan buru-buru kita menyepelkan air putih, karena sekitar 75% otak terdiri dari air. Kehilangan 1-2% saja dapat mempengaruhi kinerja kognitif. Sahabat Langkisawa susah ya mungkin kalau misalnya kadang berpikir jernih, kurang fokus, kurang ada fokus terhadap pekerjaan, terhadap sesuatu, atau sulit mengingat informasi dan membuat keputusan. Nah, sahabat Langkisawa bisa untuk minum air putih, dan juga sahabat Langkisawa sebaiknya minum air putih segera setelah bangun tidur. Yang kedua, sahabat Langkisawa, teh hijau. Meski sama-sama mengandung kafein seperti kopi, tapi teh hijau ini beda dengan kopi. Teh hijau mengandung kafein dan L-theanine. Kombinasi keduanya memberikan lebih dari sekedar fokus. Kafein bekerja sebagai stimulan kuat, sedangkan L-theanine sebagai penenang. Meneliti menunjukkan L-theanine dapat membantu mengurangi efek samping kafein seperti masalah tidur dan kenaikan tekanan darah. Berikutnya, sahabat Langkisawa juga bisa nih mengkonsumsi jus berry seperti jus blueberry, strawberry, raspberry mungkin, atau blackberry ya sahabat, karena tinggi antioksidan yang bisa melindungi sel dari kerusakan. Terdapat juga ada antosianin yang bisa mendukung kesehatan daya ingat kita. Dan juga sebaiknya sahabat Langkisawa diracik ya, atau dibuat sendiri di rumah, karena kita bisa mengatur nih dari penambahan gula, penambahan pemanis, supaya kita lebih mendapatkan khasiatnya dibandingkan mendapatkan gula. Yang keempat, sahabat Langkisawa, yang bisa sahabat jadikan minuman untuk fokus ya seharian, itu seperti teh kunyit. Sahabat Langkisawa, kunyit ini memang sudah lama digunakan sebagai pengobatan tradisional. Kunyit memiliki sifat antiinflamasi sehingga bermanfaat untuk masalah kulit, persendian, dan pencernaan. Sangat baik konsumsi teh kunyit di pagi hari agar pikiran tetap fokus.

Yang kelima, siapa lagi bisa juga nih mau konsumsi coklat panas di pagi hari, apalagi kalau misalnya cuacanya dingin gitu ya, minum coklat panas ini bisa untuk menambah fokus di pagi hari karena komposisi kekaonya cukup tinggi. Studi pada 2017 menemukan kakao yang seduh dapat mengurangi kesalahan terkait atensi. Berikutnya siapa lagi, sayur lemon. Nah, ini juga penting sekali ya sahabat, kalau misalnya sahabat langkisau merasa hambar saja minum air putih, bisa ditambahkan dengan perasan lemon. Ini lemon bisa menambah nutrisi manfaat untuk melindungi sel dari kerusakan. Dan juga aroma lemon yang kita hirup sahabat juga bisa membantu meningkatkan mood kita. Ya, sama lagi setelah 6 minuman yang bisa menambah fokus seharian ya. Tapi terlebih lagi memang kita membutuhkan air putih. Tapi kalau misalnya bosan dengan air putih, juga bisa mengimbanginya dengan minum kopi, minum teh hijau, coklat panas, air lemon, air kunyit yang bagus sekali nih sahabat manfaatnya untuk kesehatan. Dan juga kalau misalnya kita bikin di rumah sendiri, kita bisa mengatur dari kadar kemanisannya ataupun kadar gulanya sehingga kita tidak berlebihan dalam mengkonsumsi gula. Oke, sebalik itu yang informasi pertama, nantinya maka masih kita hadirkan informasi berikutnya terkait dengan kesehatan dan juga gaya hidup. Makanya sahabat Langkisau, stay tune saja di 91,2 Langkisau FM.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Dari lantai 1 Gedung Pioneer Convention Center 91,2 Lagi Sawer Firm. Sahabat Lagi Sawer masih bersama Del Febri, dan kita hadirin informasi terakhir sahabat terkait dengan menjaga kesehatan tubuh kita di kala cuaca panas yang beberapa hari ini melanda untuk wilayah pesisir selatan dan sekitarnya. Nah sahabat, cuaca panas apalagi siang hari ini bisa membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun terhambat. Nah untuk menjaga kesehatan kita di tengah cuaca panas ini, jangan lupa untuk mencukupi kebutuhan cairan. Minum air putih 2-3 liter per harinya akan membuat tubuh terhidrasi meski cuaca sedang panas terik. Selain air putih, sahabat juga bisa mengonsumsi buah tinggi air dan air kelapa yang bisa membantu menyejukkan tubuh saat hawa panas. Dan sahabat Lagi Sawer disarankan untuk membatasi minuman berkafein seperti teh dan kopi serta yang tinggi gula meski terasa menyegarkan. Jika tidak diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup, jenis minuman tersebut justru dapat memicu dehidrasi. Yang kedua, sahabat Lagi Sawer jangan lupa untuk menggunakan tabir surya, dan juga yang ketiga menggunakan pakaian yang tertutup nih sahabat. Dan juga menggunakan pakaian yang lengan panjang ataupun celana panjang, apalagi kalau sahabat Lagi Sawer beraktivitas di luar ruangan, hindari baju berwarna gelap karena warnanya menyerap panas dan hanya akan membuat sahabat semakin kepanasan. Lebih baik gunakan pakaian berwarna cerah, longgar, berbahan katun, berbahan yang lembut, dan juga sahabat Lagi Sawer misalnya seperti bahan rayon, ya bahan daster itu ataupun bahan katun dan lengan, ini bagus sekali digunakan ketika cuaca panas. Hindari pakaian yang berbahan panas, dan juga misalnya kalau sahabat Lagi Sawer keluar, kalau wanita bisa menggunakan jilbab ya, ataupun menggunakan topi, dan juga kacamata hitam ya saat beraktivitas di luar ruangan. Berikutnya, makan makanan ringan lebih sering agar kita tetap berenergi. Pilihlah yang tinggi serat dan juga kaya protein, misalnya seperti kacang-kacangan. Berikutnya, sahabat Lagi Sawer, hindari paparan sinar matahari langsung dalam durasi yang lama ketika matahari sedang terik-teriknya seperti pukul 10 hingga pukul 2 siang. Nah, sahabat Lagi Sawer bisa untuk mengurangi aktivitas ya di jam-jam tersebut. Dan misalnya sahabat Lagi Sawer bisa juga kalau di luar ruangnya mungkin berteduh di bawah pohon ataupun di berteduh di mana ya sahabat, yang bisa minimalisir rasa panas yang diterima tubuh. Baiklah sahabat Lagi Sawer, itulah dua informasi seputar kesehatan dan juga gaya hidup yang kita hadirkan spesial buat sahabat. Dan nantinya kita akan mengikuti dan juga mendengarkan ibadah sholat asar, dan juga menjalankan ibadah sholat asar merupakan sebuah kewajiban yang wajib bagi kita kaum muslimin. Nantinya Del Febri masih akan hadirkan sahabat re-airing dari Berita Indonesia Live edisi kali ini Jumat 5 Juni 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lucky Sound, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat asar untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Ngopi santai sambil mendengarkan 91,2 Radio Lancasa FM. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya untuk masyarakat pesisir selatan.

0: PPR Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat, jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera pendengar LPPL Berita Indonesia Live di seluruh Indonesia. Semoga kabar baik selalu menyertai kita semua. Hari ini Jumat 5 Juni 2026 bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, menjadi momentum penting untuk kita semua bahwa bumi yang sehat adalah warisan terbaik bagi generasi mendatang. Mari bersama menjaga lingkungan mulai dari langkah kecil di sekitar kita. Baik pendengar, kami akan hadir menyajikan informasi terkini dan aktual dari seluruh penjuru tanah air, disiarkan secara serentak melalui media LPPL Radio Anggota Indonesia Persada ID, dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Berita Indonesia Live minggu ini dengan radio host LPPL Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Saya Sofia bersama kerabat kerja yang bertugas siap menghubungi reporter handal dari berbagai penjuru Nusantara. Inilah Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, kita mengawali di sesi pertama dari Papua Selatan. Wakil Bupati Mapi melepas kegiatan rally Rosario Pemuda Katolik Gereja Hati Kudus Akham Distrik Nambion Bapai. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Douglas Prasetyo, reporter Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Silakan rekan Douglas.
2: Baik, terima kasih. Wakil Bupati Mapi Haji Sanusi Eso secara resmi melepas kegiatan rally Rosario Pemuda Katolik yang berlangsung di Taman Kota Kepi Sabtu 30 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan pemuda Katolik Gereja Hati Kudus Yesus Agam Paroki Agam di Kabupaten Mapi sebagai bagian dari pembinaan iman, persaudaraan, dan penguatan peran generasi muda dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Mapi menegaskan bahwa kaum muda tidak hanya menjadi tulang punggung gereja, tetapi juga merupakan agen pembangunan yang memiliki peran strategis dalam menentukan masa depan daerah. Menurutnya, tantangan yang akan dihadapi generasi muda ke depan semakin besar, sehingga diperlukan kesiapan, pengetahuan, dan karakter yang kuat. Ia mengingatkan bahwa peran orang muda Katolik tidak hanya sebatas kegiatan pelayanan di lingkungan gereja, melainkan juga harus mampu berkontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat dan pembangunan daerah. Wabub menjelaskan bahwa kemajuan suatu negara maupun daerah sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda. Jika anak muda memiliki kecerdasan, keterampilan, serta moral yang baik, maka masa depan daerah akan berkembang dan maju. Sebaliknya, apabila kualitas sumber daya manusia dan moral generasi muda mengalami kemerosotan, maka harapan untuk mencapai kemajuan akan semakin sulit diwujudkan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Mapi memberikan perhatian besar terhadap pengembangan kepemudaan dan pendidikan. Ia menyampaikan bahwa pada awal masa kepemimpinan bersama Bupati Mapi, salah satu program prioritas yang langsung dijalankan adalah program 1000 Sarjana. Program tersebut merupakan inventasi jangka panjang untuk mempersiapkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing. Wakil Bupati pun mengajak seluruh peserta rally Rosario Pemuda Katolik untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas diri, serta mendukung perkembangan dan pembangunan demi mewujudkan masa depan Kabupaten Mapi yang lebih maju dan sejahtera. Dari Kabupaten Mapi, Provinsi Papua Selatan, Douglas Prasetya melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Douglas dari Suara Mapi FM Kabupaten Mapi, Papua Selatan. Selanjutnya Selanjutnya kita akan ke Malang, Jawa Timur. Bupati Malang pimpin langsung upacara puncak peringatan hari jadi ke-45 Perumda Tirta Kanjuruhan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Julia Prabowo, reporter Radio Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Silakan rekan Julia.
3: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Malang Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM memimpin langsung upacara puncak peringatan hari jadi ke-45 Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang yang digelar di halaman kantor pusat Perumda Tirta Kanjuruhan Rabu 3 Juni 2026. Peringatan hari jadi ke-45 ini menjadi momentum penting untuk merefleksikan perjalanan panjang Perumda Tirta Kanjuruhan sebagai badan usaha milik daerah atau BUMD Kabupaten Malang yang selama lebih dari 4 dekade telah berperan aktif dalam menyediakan layanan air minum yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Selama 45 tahun pengabdiannya, Perumda Tirta Kanjuruhan telah menorehkan berbagai capaian dan prestasi dalam mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan akses air bersih, berbagai program pengembangan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, hingga penguatan tata kelola perusahaan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang. Dalam amanatnya, Bupati Malang menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Perumda Tirta Kanjuruhan atas dedikasi dan kontribusinya selama ini. Bupati Malang menegaskan bahwa air bukan sekedar komoditas pelayanan publik, melainkan sumber kehidupan yang memiliki peran strategis dalam mendukung kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan. Reporter Julia Prabowo, Kanjuruhan FM, Kabupaten Malang, Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Julia dari reporter Radio Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Selanjutnya kita akan menuju ke Kebumen, Jawa Tengah. 155 ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen memasuki purna tugas. Selengkapnya akan disampaikan oleh Emma, reporter IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Silakan rekan Emma.
4: Selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Sebanyak 155 ASN di lingkungan Pemkab Kebumen memasuki masa purna tugas dan mendapatkan tali asih. 155 ASN tersebut terdiri dari 57 ASN purna tugas terhitung mulai tanggal 1 April 2026, 58 ASN purna tugas 1 Mei 2026, dan 40 ASN purna tugas per 1 Juni 2026. Tali asih diserahkan secara simbolis oleh Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, Rabu 3 Juni 2026 di Pendopo Kabumian. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam atas dedikasi serta loyalitas yang telah diberikan oleh para abdi negara tersebut. Bupati menekankan bahwa meskipun secara administratif telah pensiun, Pemkab Kebumen masih sangat membutuhkan sumbangsih pemikiran, saran, dan kritik membangun dari para purna tugas demi kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, salah satu perwakilan purna tugas, Kristiana Marahastuti yang terakhir menjabat sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKPD Kebumen, mengaku akan mengisi masa pensiun dengan aktif bergerak di bidang sosial kemasyarakatan dan koperasi. Dari LPPL IN FM Kebumen, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Emma, reporter IN FM Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Baik pendengar, selanjutnya kita ke Persada ID Talks, investasi protein, kunci lansia bugar dan mandiri di usia senja. Informasi selengkapnya akan kita dengarkan bersama Mary Hani dari Radio Slawi FM, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mary.
0: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
5: Ya, pendengar yang sudah ditunggu-tunggu bersama dengan wisata kesehatan jamu Kabupaten Tegal. Dan sering sekali kita dengar pepatah ya, makin tua makin jadi. Nah, pepatah ini benar banget kalau kita merawat diri dengan benar. Tapi jujur deh, banyak banget yang takut kalau umur bertambah, ya kan? Otot tuh jadi lembek, jalan jadi pelan, dengkul dan boyok jadi betut, ya kan? Atau gampang capek, padahal tua itu harusnya tetap hebat. Nah, pagi ini kita akan belajar bareng dengan Aditya Putri Arumsari, Sarjana Gizi, beliau adalah nutrisionis dari WKJ. Kita akan segera sapa. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Mary.
5: Selamat pagi. Iya. Ini kalau kita bicara tentang otot dan usia tua, ini sepertinya banyak yang mengiyakan kalau semakin tua kok semakin lemah dan lemes gitu. Sebenarnya nih Mbak Tia, kenapa sih otot itu penting buat kita gitu?
6: Oke. Baiklah nih Mbak, hari ini temanya penting ya.
5: Penting banget.
6: Penting dan menarik.
5: Menarik ya? Banget, apalagi yang sudah usia 40 ke sini gitu. Jadi udah mulai berasa-berasa.
6: Iya, 40 ke atas ya. Mulai sakit-sakit ya. Okay. Harus tahu dulu nih, fungsi otot di dalam tubuh manusia itu fungsinya untuk apa? Itu mencegah risiko jatuh dan cedera pada saat usia lanjut ya. Terus juga kita fungsinya menjaga kekuatan dan mobilitas tubuh, membantu metabolisme tubuh juga agar tetap optimal, dan yang terakhir kita menjaga kemandirian. Jadi nggak gampang minta tolong sama orang lain, nggak bergantung gitu loh Mbak pada saat usia lanjut gitu ya.
5: Nah, iya.
6: Itu yang kita harus ketahui tentang fungsi utama massa otot gitu Mbak Mary.
5: Iya kan, biasanya kita ya kalau habis duduk mau berdiri ngerepotin yang lain ya kan.
6: Jadi kalau penurunan massa otot itu biasanya terjadi di atas usia 30 tahun ya Mbak Mary. Tapi tergantung sama ini, sama apa ya, masing-masing metabolisme di dalam tubuh. Nah, jadi kalau misalkan udah di atas 30 tahun udah worry nih, aduh kayaknya harus sudah mulai
5: aware nih, iya.
6: Betul, harus sudah di perhatikan asupan proteinnya. Jadi mulai dari saat kita remaja sampai pada saat dewasa ataupun lansia itu memang harus diperhatikan untuk massa otot dan asupan proteinnya.
5: Oke. Okay. Jadi kalau sampai nggak dijaga, ya yang namanya cepat capek, cepat lelah, lemah itu bisa kejadian ya gitu loh. Sebenarnya peran protein dalam gizi seimbang seperti tema kita pagi ini ya, bahwa otot kuat tua hebat, protein kunci gizi seimbang, itu yang seperti apa sih? Mary mau belajar juga ini.
6: Oke. Jadi kalau di peran protein ya dalam gizi seimbang Mbak Mary dan seluruh teman-teman Slawi FM, yang pertama untuk membentuk dan memperbaiki jaringan otot tadi. Jadi dia kayak bahan utamanya tuh Mbak, pembentukan otot dari protein. Terus yang kedua, menjaga massa otot agar tetap stabil. Yang ketiga, mendukung daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya proteinnya cukup, ototnya bagus, kuat, berarti kan daya tahan tubuhnya tuh nggak gampang sakit. Misalnya kepentok dikit, sakitnya gitu ya. Jadi gampang apa ya, gampang cepet lelah, cepet capek, cepet sakit gitu ya, berarti dia mendukung di segala aspek itu.
5: Seperti itu ya. Jadi pagi ini kita sudah diingatkan oleh Kak Tia dan jadi reminder buat kita bersama bagaimana kita bisa menjadi tua, dan tua itu bukan alasan untuk lemah ya kan gitu kan. Harus tetap lebih aktif dan hebat dengan asupan protein yang cukup dan olahraga teratur. Terima kasih banyak ya Kak Tia ya. Pagi ini sudah mengingatkan. Iya. Terus untuk wisata kesehatan jamu, misalnya teman-teman ingin konsultasi atau ingin ngobrol dengan Kak Tia tentang protein ini, bisa ya?
6: Bisa banget, langsung datang ke wisata kesehatan jamu ya Mbak ya.
5: Iya.
6: Buka dari Senin sampai Sabtu. Insya Allah nanti bisa ketemu sama saya dan teman-teman medis yang lain.
5: Asik. Closing statement dong untuk teman-teman, menyemangati yang sedang mendengarkan untuk menjaga kesehatan dengan konsumsi protein yang seimbang ini.
6: Oke, untuk teman-teman Slawi FM semuanya, mulai dari usia yang masih remaja sampai ke lansia ya. Jadi otot kuat tua hebat, peran protein dalam gizi seimbang adalah menentukan apakah lansia kita akan bahagia atau tidak.
5: Tuh, keren. Jadi bisa dibilang protein itu batu bata ya, yang memperbaiki sel tubuh. Betul. Dan menjaga otot tetap kuat. Iya, sehingga lansia nggak mudah jatuh dan tetap mandiri gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Tia. Salam untuk Bu Mei dan semua yang ada di WKJ. Salam sehat dan bahagia selalu.
1: Baik, terima kasih rekan Mary dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pendengar LPPL Berita Indonesia Live, tetaplah bersama kami di Berita Indonesia Live, karena kami akan segera kembali setelah yang satu ini.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Rimang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bungo Jambi. Radio Host, Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, In Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Daksinagra, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampario, Abdi Persada, Banjarbaru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sangatta Kalimantan Timur, Gemilang Indragiri Hilir Riau, Gemar Randik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung Jawa Barat, RPKD Denpasar Bali, RSAL Nganjuk Jawa Timur, Pesona Wonosobo Jawa Tengah, Irama Purworejo Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Buana Asri Sragen Jawa Tengah, Magetan Indah Jawa Timur, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Gemasai Jaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Batara Barito Utara Kalimantan Tengah, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maros Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Basemah Pagar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesel Sumatera Barat, Gema Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In Kebumen Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamando Kalimantan Tengah, Pradia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohimo Papua, RTFM Temanggung Jawa Tengah, Soloknan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Malang Jawa Timur, Radio Suara Girimnang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang, Jawa Tengah, Kartini FM Jepara, Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati, Kota Pasuruan, Jawa Timur, RSPD, Kabupaten Sabu, Rai Jua, Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia, saat ini Anda masih di Berita Indonesia Live, dan inilah sesi 2 Berita Indonesia Live selengkapnya. Baik pendengar, kita awali sesi kedua dari Ngawi, Jawa Timur. Persiapan Kabupaten Ngawi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau PUPDA 15 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PAPERPEDA 3 Jawa Timur 2026 mulai dimatangkan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Henti Ludiana, reporter dari Suara Ngawi FM Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Rekan Henti, silakan.
7: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, persiapan Kabupaten Ngawi sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah PAPERPEDA 15 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah PAPERPEDA 3 Jawa Timur 2026 mulai dimatangkan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penandatanganan nota kesepahaman antara Pemkab Ngawi dan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait pembagian tugas penyelenggaraan. Kesepakatan tersebut menjadi dasar pelaksanaan sekaligus mengatur tanggung jawab masing-masing pihak, termasuk pembiayaan kegiatan yang akan melibatkan kontingen dari seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Kami sempat Juni kemarin, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Dispar Porangawi, Wiwin Purwaningsih mengatakan, koordinasi dengan pemerintah provinsi terus dilakukan agar seluruh persiapan berjalan sesuai jadwal, sekaligus untuk menyambut kontingen dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Saat ini Pemkab Ngawi fokus pada penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan. Sementara kebutuhan peralatan utama pertandingan menjadi tanggung jawab pemerintah Provinsi Jawa Timur. Selain itu, konsep pembukaan juga telah disiapkan dengan menyesuaikan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah. Popda 15 dan Poparpeda 3 Jawa Timur dijadwalkan berlangsung pada November 2026. Hingga saat ini, sedikitnya 20 cabang olahraga telah masuk dalam daftar pertandingan. Henti Ludiana, Suara Ngawi Jawa Timur, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Henti, reporter dari Suara Ngawi FM, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Selanjutnya dari Ngawi kita ke Blora, Jawa Tengah. Penendang kucing di Blora divonis pidana 2 bulan, tetapi tidak perlu dijalani, diganti dengan kerja sosial. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Susan Andika, reporter Gagak Rimang FM, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Silakan rekan Susan.
8: Pendengar, penendang kucing Pujianto divonis pidana penjara selama 2 bulan. Namun, pidana penjara itu tidak perlu dijalani, diganti dengan kerja sosial. Putusan itu dibacakan dalam sidang putusan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dedi Adi Saputro. Dalam putusannya itu, Pujianto dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 bulan. Namun, dalam penjelasannya, pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, melainkan diganti melakukan kerja sosial, berupa penyuluhan hukum dan atau sosialisasi hukum mengenai anti kekerasan terhadap hewan selama 20 jam. Penyuluhan hukum dan atau sosialisasi hukum mengenai anti kekerasan terhadap hewan selama 20 jam itu kemudian dirinci oleh Ketua Majelis Hakim, yakni untuk dilaksanakan di 10 sekolah yang ada di Blora. Mulai dari sekolah SMP hingga SMA dengan durasi masing-masing sekolah 2 jam juga dengan jadwal hari yang telah ditentukan. Atas putusan itu, Pujianto menerima. Penasihat hukum Pujianto Zainuddin menyampaikan pihaknya menerima dan tidak mengajukan banding. Sementara dari pihak jaksa penuntut umum masih akan pikir-pikir atas putusan hakim. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut agar Pujianto dijatuhi pidana denda 5 juta rupiah. Lantaran JPU masih pikir-pikir, maka putusan itu belum memiliki kekuatan hukum tetap. Perwakilan komunitas pecinta kucing Cat Lover in the World, Henning Yulia menyebut putusan majelis hakim itu di luar perkiraan. Ia pun kaget putusan pidana penjara dari majelis dinilai lebih baik dari sekedar denda. Meski harus diganti dengan kerja sosial, menurutnya itu juga bagus, terlebih dalam kerja sosial itu berbentuk penyuluhan hukum tentang kekerasan terhadap hewan.
9: Demikian Susana Dika dari LPPL Radio Gagak Rimang Blora Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Susan, reporter dari Gagak Rimang FM Kabupaten Blora Jawa Tengah. Baik pendengar, masih di Berita Indonesia Live dan sesaat lagi kita akan jelang sesi 3 Berita Indonesia Live hari ini.

0: Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di Berita Indonesia Live hari ini, dan inilah Berita Indonesia Live sesi 3 selengkapnya. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita di sesi ketiga dan diawali dengan laporan khusus redaksi BI Live. BNN sebut kampus punya posisi strategis sebagai laboratorium peradaban hadapi infiltrasi narkotika. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Rekan Aan, silakan.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Badan Narkotika Nasional atau BNN RI menegaskan bahwa kampus memiliki posisi yang strategis sebagai laboratorium peradaban, sebagai benteng pertahanan utama dalam menghadapi infiltrasi narkotika. Hal ini dikatakan oleh Kepala BNN RI Komisaris Jenderal Polisi Syuti Aryoseto dalam keterangan persnya di Jakarta. Hal itu disampaikan Seto dalam seminar nasional bertajuk Agent of Change Against Drugs, peran mahasiswa dalam menjaga masa depan bangsa di Universitas Mercubuana Jakarta Selasa lalu. Ia menyebutkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia yang kini telah menyentuh 2,11% atau mencakup sekitar 4,15 juta jiwa. Dikatakan bahwa narkotika kini bergerak lebih senyap melalui media sosial, transaksi digital, hingga tersamarkan dalam produk gaya hidup modern. Ia menyebut bahwa salah satu fenomena mengerikan saat ini adalah berupaya untuk penyalahgunaan rokok elektrik atau vape sebagai media untuk penyelundupan zat narkotika seperti ganja sintetis, metamfetamina, hingga obat bius etomidate. Menanggapi ancaman zat baru New Psychoactive Substances atau NPS tersebut, BNN terus memperkuat pembuktian berbasis ilmiah serta mendorong regulasi ketat seperti diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025 yang resmi menetapkan etomidate sebagai narkotika golongan 2 sejak akhir tahun lalu. Untuk itu, menghadapi momentum bonus demografi 2025-2045, Suyuti mengingatkan agar ledakan usia produktif tidak berubah menjadi bencana demografi akibat rusaknya kualitas sumber daya manusia oleh narkotika. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Aan Kasianto dari dapur redaksi BI Live. Baik pendengar, BI Live untuk Berita Indonesia Live. Selanjutnya kita ke sesi 3, Gema Randik dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin resmi menerapkan kebijakan work from home bagi ASN setiap hari Jumat. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Elisa Anwiana, reporter Gema Randik FM, Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Silakan rekan Elisa.
3: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Musi Banyu Asin resmi menerapkan kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara setiap hari Jumat. Kebijakan ini bertujuan mendukung transformasi budaya kerja birokrasi yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kinerja. Meski bekerja dari rumah, ASN tetap diwajibkan responsif terhadap tugas dan instruksi kedinasan. Pemerintah menegaskan kualitas pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu selama pelaksanaan WFH. Sementara, sejumlah layanan publik yang bersifat langsung seperti rumah sakit, puskesmas, pelayanan administrasi, kependudukan, perizinan, pendidikan, hingga penanggulangan bencana tetap berjalan melalui pengaturan jadwal piket dan kerja dari kantor. Pemkab Mubah juga akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. ASN yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi. Pemerintah berharap kebijakan ini mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mewujudkan birokrasi yang lebih modern dan efisien. Demikian saya Lisa Nuna dari LPPL Gema Randik Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Elisa Anwiana, reporter Gemarandik FM, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Selanjutnya kita ke Tegal, Jawa Tengah. 141 atlet kota Tegal resmi dikukuhkan untuk Porprov Jateng 2026. Selengkapnya akan disampaikan oleh Cilia Asidik, reporter Radio Sebayu FM, Kota Tegal, Jawa Tengah. Rekan Cilia, silakan.
4: Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, pemerintah Kota Tegal secara resmi mengukuhkan kontingen atlet yang akan berlaga dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-17 Jawa Tengah tahun 2026. Sebanyak 141 atlet dari 26 cabang olahraga siap diberangkatkan untuk mengharumkan nama Kota Bahari dalam ajang olahraga terbesar tingkat provinsi tersebut yang akan digelar pada 25 hingga 31 Oktober 2026 mendatang di Semarang Raya. Dalam laporannya, Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Tegal, Supardi, mengungkapkan bahwa proses panjang telah dilalui sejak babak kualifikasi Porprov pada tahun 2025 lalu. Awalnya ada 259 atlet dari 39 cabor yang berjuang dan berhasil meloloskan 27 cabor dengan total 159 atlet. Namun menyiasati keterbatasan yang ada, KONI Kota Tegal mengambil langkah strategis dan efisiensi demi efektivitas raihan medali. Adapun 26 cabor yang resmi diberangkatkan meliputi barongsai, kempo, menembak, basket, tenis lapangan, gateball, gulat, selam, tinju, muay thai, soft tennis, panahan, petan, dance sport, e-sport, biliar, pencak silat, siangki atau catur gajah, golf, balap sepeda, dan akuatik. Wali Kota Tegal Haji Dedion Supriyono SEMM dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran atlet, pelatih, ofisial, serta pengurus cabur yang telah berkorban dan bekerja keras selama masa persiapan. Dedion Supriyono menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekedar seremonial, melainkan penyerahan tanggung jawab besar di pundak para atlet. Beliau mengingatkan agar persiapan ketat di Porprov Jawa Tengah disikapi dengan kesiapan mental, bukan sekedar kemampuan teknik semata. Evaluasi dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya harus dijadikan modal utama untuk tampil lebih baik. Di akhir sambutan, Wali Kota Tegal secara resmi membuka keberangkatan kontingen sembari menitipkan pesan agar seluruh elemen tim menjaga nama baik daerah dan menjunjung tinggi sportivitas di arena pertandingan. Demikian Cili Asidik dari LPPL Radio Sebaya FM Kota Tegal, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih rekan Cilia Asidik, reporter Radio Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. Pendengar Berita Indonesia Live, rangkuman berita dari berbagai penjuru Indonesia edisi Jumat 5 Juni 2026 telah kami sajikan di ruang dengar Anda. Terima kasih kepada reporter yang telah bertugas mengabarkan pemberitaan. Saya Sofia sebagai host Berita Indonesia Live dan kerabat kerja Aldo Herlambang, Hairul Falah dan Hendro Eldi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi dalam Berita Indonesia Live selanjutnya, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sejak Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Setiap anakku bermain ceria, aku selalu bahagia. Di sekolah, anakku selalu berprestasi dan juara di kelasnya.
1: Nita Putri meraih predikat cum laude.
0: Selalu membahagiakan orang tua.
2: Baru-baru ini, Nita Putri ilmuwan yang berjaya di kompetisi sains internasional.
0: Dan berguna bagi bangsa hingga dunia. Tetapi...
3: Maaf, Ibu melamun?
0: Maaf dok, bagaimana dokter? Bagaimana kondisi anak saya?
3: Ibu yang sabar ya. Anak ibu harus operasi.
4: Jangan biarkan mereka kehilangan masa depan yang cerah. Bantu mereka menjadi generasi yang sehat. Ayo bersama-sama kita wujudkan melalui program JKN KIS. BPJS Kesehatan hadir untuk Indonesia yang lebih sehat. Dengan gotong royong, semua tertolong.
5: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
6: Yes, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
5: lo kok ngerokok?
6: Katanya mau olahraga, jogging.
5: Gak sehat tau. Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
6: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus, merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
5: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
4: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok? Ya gitu deh. We'll be right back.

0: Dari kawasan Haji Agus Salim Painan 91,2 Lengkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi dan Publikasi Terpercaya. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersuarakan Haji Daniel di hari ini Jumat 5 Juni 2026. Pastinya di tanggal 5 Juni ini bertepatan di hari Jumat sore. Dan pastinya kalau Jumat sore pasti ada yang namanya karaoke bersama Lengkisau FM. Sahabat Ci Daniel hadirkan waktu ya, tempat buat sahabat untuk berkaraoke di edisi ini. Pastinya di 0811-66-19120 atau sahabat bisa langsung datang ke studio Lengkisau FM di lantai 1 Gedung Painan Convention Center hingga pukul 6 sore nanti. Dan tentu saja ya, kita sudah kehadiran ya artis kita ya di Lengkisau FM di sore hari ini. Ada Rajo Minang. Halo Rajo Minang.
1: Halo, Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam.
1: Sahabat-sahabat yang di rumah, semoga sehat selalu.
0: Amin. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah Kak, sehat.
0: Sehat ya. Sore ini mau berkaraoke lagu apa?
1: Berkaraoke seperti biasa. Apalagi aku mencari cinta, bukan, seperti yang ku minta.
0: Seperti oh lagu Krisye ya.
1: Tapi yang Peter Pan-nya.
0: Yang Peter Pan.
1: Untuk Mas J.
0: Mas J.
1: Silakan masuk ke dalam mengirimkan.
0: Oke.
1: Lagi sibuk Mas J-nya. Okay.
0: Benar sekali.
1: Pokoknya biasa nih siapa juga datang NGP juga.
0: Kalau NGP silakan mungkin ya, lagi di luar ya. Boleh sibuk, lagi ya. Dengerin ya, langsung aja merapat ke Lengkisau FM. Pastinya sahabat Lengkisau ya, seperti apakah yang ku minta ya, yang ini kalau ini yang versi aslinya nih seperti Krisye.
1: Kok gambarnya
0: apa yang ini ya. Nah ini ya yang ini berarti yang karaoke. Wah kayaknya tunggu kita cari
1: yang gambar
0: dulu.
1: Itu
0: kita pentol ini ya. Oke sahabat Lengkisau, langsung saja kita dengarkan ya karaoke-nya dari Rajo Minang sore hari ini, lagu Krisye featuring Peter Pan ya, seperti yang kau minta.

0: Dibuka dengan lagu dari Peter Pan ya. Boleh mau dilanjut?
1: Lagu
0: Niji
1: apa tuh Niji? Cinta mati.
0: Lagu apa?
1: Niji.
0: Niji. Yeah. Niji
1: cinta
0: karaoke.
1: Aku cinta. Cinta mati itu apa dulu?
0: Yang mana ya? Kita lihat lah.
1: Sumpah aku sumpah. Cinta mati hatiku.
0: Sumpah
1: ya.
0: Dan cinta matiku. Oke. Oke, sahabat Langki Sawu masih bersama Rajo Minang ya dengan lagu pop Indonesia
1: slow.
0: Ya. Lagu Niji.

0: Oke, mau lanjut?
1: Lagu Seventeen aja, Pak. Jangan paksa rindu.
0: Yang mana?
1: Jangan paksa rindu, Seventeen.
0: Oke. Semangat ya Raja Minang ya lagu hari ini ya. Ini oke, jangan paksa rindu. Masih bersama Raja Minang, sahabat kita dengarkan bersama.

0: apa lagi?
1: Lanjut.
0: Tambah satu lagi.
2: Yang mana lagunya?
0: Seventeen sama siapa tu? Astrid Mendua.
2: Yang mana?
0: Seventeen sama Astrid, Regina Astrid
2: Mendua. Judulnya?
0: Mendua.
2: Mendua. Ya ini ya. Oke, masih semangat Raja Minang dengan lagu pop slow ya. Ada lagu Seventeen.

0: silakan.
1: Selanjutnya udah datang juga artis berikutnya ya. Bagaimana kabarnya Mas J?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah.
2: Eci gimana?
1: Eci baik-baik, alhamdulillah sehat. Mau berlagu apa nih nih? Berlagu ya. Mau karaoke apa Mas J?
2: Enaknya lagu apa ya?
1: Ayo lagu apa?
2: Lagu wajib deh.
1: Apa tuh?
0: Inggris.
1: Lagu wajib Indonesia Raya kalau lagu wajib ya. Apa?
2: Soldier of Fortune.
1: Yang mana?
2: Soldier of Fortune.
1: Oh, Soldier of Fortune. Oke, siaplah. Ah, ini ya. Ngeri sekali lagunya nih. Oke, sahabat Langkisau, beralih dari Rajo Minang, rehat dulu Rajo Minang, ambil minum dulu, ambil nafas dulu ya. Nah, ada dari Mas J dengan Soldier of Fortune. Kita dengarkan bersama.

0: Thank you.
1: Apa tadi?
0: Oke.
2: Oke, nama lagi nama Bapak?
0: Siapa?
2: Lagu apa? Berduet, berduet dengan Raja Bina.
0: Duet lagu Ali biasanya.
2: Lagu apa nih?
0: Lagu Ali.
2: Lagu Ali?
1: Bukan di radio tuh kan?
2: Lagu apa? Lagu Gomblo.
1: Aku dengar. Siapa?
0: Kita Epe kok.
2: Oke, ku gadaikan cintaku ya. Boleh salam-salam dulu lah lagunya. Sapa-sapa dulu yang di luar. Iya, ku gadaikan cintaku itu judulnya di radio itu.
1: Iya, gadaikan cinta.
2: Ayo masuk, siapa yang di luar? Ayo masuk. Gimana ibu?
0: TF.
2: Ayo, ayo masuk.
0: Tiara TF.
2: Oke lah, nanti kalau cair-cair di luar mikrofon ya ngobrolnya, kalau yang cair-cair ya. Oke lah, laguku gadaikan cintaku. Mas Jini buka-buka suara di TFTF masuk loh ini suaranya TFTF. Nanti minta bagian sahabat Langgisau semuanya tahu nanti. Masuk ya. Aduh, ya lah aku gadaikan cintaku. Mau
1: itu Pak Oga nih lagu ini.
2: Oh, dikasih buat Pak Oga. Oke lah, buat Pak Oga. Salam-salam lah dulu kasih. Lagu ini spesial buat siapa Pak Oga? Buat siapa lagi?
0: Buat Ayah Ferdi juga.
2: Pokoknya buat semuanya.
1: Ini semua sahabat.
2: Ayah Ferdi, Bunda Kevin enggak kesini nih ya. Lanjut.

0: Oke, dari Gomblo beralih dengan lagu apa?
1: Apa?
0: Lagu apa nih? Lagu kenangan, lagu barat, lagu pop, lagu Minang, lagu apa? Lagu dangdut? Lagu apa? Nah, yang mana? Pilihannya, tunggu kita cari ya. Kita cari dulu, kita lihat dulu lagu. Oke, tunggu sebentar ya. Nah, nih. Oke, banyak nih lagunya. Pop Indonesia. Karena yang ini, kita lihat yang ini dulu. Kita lihat ini. Ada Jika, Melly Goeslaw, Pujaan Hati, Kangen Band, Lelaki Cadangan Titu, Kopi Dangdut. Lagu Lost Doll, ya, yang mana? Nah, Kopi Dangdut? Atau lagu
1: ngopi sore.
0: Yang mana?
1: Kopi Dangdut.
0: Digoyang ya, karena udah pop-pop dikasih dia lagu dangdut ya. Masih bersama Mas J dan Rajo Minang, kita lanjut dengan lagu Kopi Dangdut.
2: Sama DJ Kentrung kali ini, Kopi Dangdut.

0: Kopi Dangdut ya, menemani. Ditambah lagu apa?
1: Coba lagu satu lagi.
0: Satu lagi lagu apa?
1: Sepentin Lelaki Hebat.
0: Lelaki Hebat. Yang mananya nih? Oke. Okay.
1: Sepentin Lelaki Hebat.
0: Lelaki Hebat ya. Oke. Okay. Lagu
1: dua.
0: Yang mana? Yang
1: tiga.
0: Yang ini. Yang mana?
1: Nomor 2.
0: Nomor 2 ini. Oke. Okay. Oke, okay, sahabat Langki Sau, masih kita bersama Mas J dan Raja Minang ya, dengan lagu Seventeen, Lelaki Hebat.

0: in a day.
1: Oke.
0: Mas J.
1: Lagu Mas J apa Mas J?
0: Kabar gua.
2: Lagu mungkin.
1: Mungkin.
3: Mungkin.
1: Mungkin ya?
0: Si Melinya.
3: Mungkin enggak ya?
1: Mungkin.
3: Mungkin.
1: Yang mana? Satu, dua,
0: tiga.
1: Tahu yang tiga? Yang mana?
3: Sembarang.
1: Terserah aja. Yang mana? Yang mana ini? Ini,
3: satu
1: ini.
3: Ya.
1: Ini
3: satu aja,
1: yang satu aja. Oke. Lanjut ya bersama
3: Mas
1: Cici.
3: Oke, kita rame-rame ya.
0: Rame-rame.
3: Ya, tahu lagunya, stand-nya bareng ya.
0: Oke.

0: BBB rasa.
1: Jadi BBB ya, jadi grup vokal.
0: Apa lagi pastinya, satu lagi?
2: Irwansyah.
0: Irwansyah apanya?
1: Yang mana Irwansyah? Pecinta wanita, lagu mana Irwansyah?
0: Baca tuh.
1: My Heart. Yang mana? Cek, yang mana?
2: Dulu nama orang
0: pecinta wanita.
1: Ah, yang
0: Camelia,
3: Camelia.
1: Camelia. Yang mana?
0: Camelia apa?
3: Camelia.
0: Camelia nama orang. Bisa jadi, bisa jadi.
1: Oke. Iya. Ya. Oke.
0: Cara main-main juga. Grup vokal juga

0: Oke, okay, Camelia ya.
1: Oke, okay, selesai.
0: Oke, okay, kita kasihlah satu lagu lagi ya.
2: Okay.
0: Sekarang 50 lagu agak semangat nih ya, okay, kita kasih ya. Ini pilihan Eci Daniel
1: sih
0: ya.
1: Okay.
0: Nah, semangat. Ya.
1: Apa itu?
0: Nah, ini lagu. Nah, ya. Lagu agak semangat sedikit gitu ya.
1: Dua lagi. Sekarang tadi.
0: Lagunya dari tadi melo-melo, enggak ada semangat-semangatnya nih, galau-galau semuanya. Kita kasihlah sebelum kita berpisah ya, lagu 50 tahun lagi.
1: 50 tahun lagi, oke. Okay.
2: Ini kita mau jadi
0: warna. Tahu kan lagunya ya?
2: Tahu rapnya aja.
1: Nanti apa ya?
0: Oh, udah mulai dia ya ternyata ya.
1: Kita ada jalan lagunya. Oh. Saya semangat.
2: 1 2 3. Ini udah lebih amat.
1: Iya.
0: Agak semangat sedikit nih menutup perjumpaan kita dalam karaoke ya. Sore hari ini sahabat Langkisau ya. Trio Angels kita sekarang. Bersama Mas J, Raja Minang dan Eci Daniel ya, menghadirkan lagu terakhir sebelum kami pamit undur suara.

0: terima kasih ya Mas J dan Radio Minang ya. 50
1: tahun lagi Radio.
0: Iya, semoga 50 tahun lagi cintanya sama Radio Langkisa FM. Terima kasih juga sahabat Langkisa semua yang sudah bergabung bersama Eci ya. Ada Mas J dari Radio Minang dan yang mendengarkan di rumah, yang mendengarkan di frekuensi 91,2 ataupun yang mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Box Online channel LPPL Langkisa FM. Pastinya sahabat, karaoke akan selalu hadir menemani di hari Jumat sore ya, hingga pukul 6 dari jam 5.

Follow sama Langkisau agar lebih up to date. Jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

Langkisau. Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan

0: Subhanallahul Azim.
1: Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu paragraf di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang fiqhul masyair, fikih perasaan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan manusia itu secara jiwa atau perasaannya, lebih tepatnya mental atau perasaannya itu pada dasarnya labil. Allah menggambarkan labil ini dengan istilah halu'a. Dia tuh mudah sekali berubah dan mudah sekali terguncang. Ketika dia dikasih kesusahan, dia menjadi berputus asa, berkeluh kesah, melemah. Dan ketika diberikan nikmat, dia menjadi orang yang lupa diri, kikir, sombong, angkuh, dan sebagainya. Itulah sifat dari mental manusia yang labil, yang halu'a kalau dalam bahasa surat Al-Ma'arij. Kalau dalam bahasa surat An-Nisa itu diistilahkan dengan muzabzabina baina dzalik, terombang-ambing, tidak stabil gitu. Kita bisa rasain sendirilah gimana mudahnya mental kita drop. Kadang-kadang pemicunya kecil, sederhana, tapi langsung tersulut, akhirnya terbakar. Hanya gara-gara orang klakson, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang salah belok, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang telat jalan ketika lampu hijau, kita jadi marah. Hanya gara-gara orang ngedim pakai lampu sorot, kita marah. Dan marahnya kita kadang-kadang yang rugi bukan orang itu, bukan orang lain. Yang rugi diri kita sendiri dan orang-orang yang semobil dengan kita di jalan. Di rumah juga kayak gitu. Kita sering marah itu dengan pemicu-pemicu yang kecil. Hanya gara-gara pasangan kita wajahnya

sama Langkisau agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

0: Dari kawasan Hijau Gesalin Painan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan, Media Informasi, Edukasi, Jauh Publikasi Tapi Cayo. Assalamualaikum, selamat malam sahabat Langkisau. Babaliak dalam badendang jo bagamai. Pastinya basamu makwo disiko mangawanan sahabat Langkisau kasadonya memenangkan di frekuensi 91,2 atau memenangkan melalui streaming di aplikasi radio online atau website radio Langkisau fm.pesisirselatankap.go.id. Selamat malam di tanggal 5 Juni 2026 sahabat Langkisau di malam Jumat ko. Makwo mengamanan sahabat ya. Pastinya jo lagu-lagu dendam, jo lagu-lagu gamai ya, sahabat bisa request minta untuk diputarkan di siko. Langsung aja menelepon, me-WhatsApp ya, me-voice note mungkin boleh juga di 0819-1919-120. Pastinya sahabat Langkisau, kalau sahabat nang sedang gundah gulana, gundah gulana macam aku kena. Nang sedang santai-santai, ya rehat kan habis-habis santai ini ko malam koko. Masa apa namanya? Abi-abi magari, ya tu abi-abi makan malam. Bolehlah di telefon dia ge lagu dendang atau lagu gamai lo untuk diminta putakan yo. Awak angkat telefon ko dulu. Selamat malam. Selamat malam, Mamu saya. Apa kabar?
1: Sabar, alhamdulillah sehat, Mamu.
0: Woi, semangat tak dengar suaranya kau mah?
1: Wah, ya kau baru pulang dari Batu Kanang mencari umpan tadi ya.
0: Wah, baa dapat umpan banyak.
1: Alhamdulillah, ni dapat eh, Mamu.
0: Woi, mantap. Santai-santai di rumah ini nak. Habis tadi apa nak bakar rajo, habis panik-panik santai gini waktu tu nak.
1: Hari ni mua aku akan masang jari katitiang yang cari bang itu untuk persiapan besok pagi lah.
0: Oh betul, selesai kau jalan dah. Hei, semangat, semangat Mas Musjaya.
1: Aku cepat bagapung je orang kisau FM kini pun.
0: Jadi lapu kan nak lagu Musjaya malam kini, biar diputarkan langsung kali.
1: Dari Benigno Ratu Pasaman ada mau?
0: Ada lah.
1: Ni warna lagu gini dapat kalau di awal order dapat dua lagu.
0: Lai dapat dua. Aku untuk yang di awal lah, yang pertama lah. Lagi lah dua.
1: Iya, perdana.
0: Ini yang pertama lah. So lagi dua lagu sekali. Apa cik lah tu?
1: Darinya Eno Viola ada Dora-Dora itu mau?
0: Ada Dora-Dora. Apa lagi Dora-Dora ada mana?
1: Iya, iya. Dari tadi dah nangga aku malam ini tu cuma acara bagame mas di kafe.
0: Iya batu tu langsung kali nak. Iya iya. Jadilah langsung salam-salamnya dulu Bu Jaya.
1: Wah, salam-salamnya buat Mawo dulu. Semoga sihat selalu, rezeki lancar Mawo.
0: Amin, terima kasih.
1: Buat Pak Jamber jo Putri Lubek di bayang mau.
0: Iya.
1: Buat Bang Faisal. Uncu Nadi di Maropainan. Adik ganteng maksudnya ni mau.
0: Alun lah, biasa nomor satunya mah kalah je mesti ayah cari kau.
1: Kita sibuk tadi adik kini jo pelajarannya lah.
0: Mungkin saya jadi ya. Bisa jadi. Ya.
1: Bunda Sia channel ya mau.
0: Bunda Sia untuk Sia lah.
1: Ya, batu Mama Puja. Ayah Ferry di terusan.
0: Ya.
1: Abang NGP. Ayah Safira.
0: Ya.
1: Pang Roma Mengganas.
0: Ya. Sia lah.
1: Salam-salam saja yang lagi stesen mendengarkan Langkisau FM mau.
0: Woi, mantap mana?
1: Ya. Burung Nuri, Burung Cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Aku di babak kedua, boleh mau.
0: Jadi.
1: Pasang jari dulu.
0: Jadi aman. Tadi terima
1: kasih.
0: Sama-sama Musyaya. Do Musyaya di belakang Musyaya angkat telefon langsung. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Faisal.
2: Bakam mama boleh sehat di mo.
0: Hey, semangat dan sehat selalu kalau mak u. Pak Faisal apa kabar?
2: Alhamdulillah mau boleh sehat mo. Mau banyak rezeki murah mo.
0: Ay amin. Di batu tu mo. Sedang di mana ni Pak Faisal?
2: Bukan lagu cemo. Bagamat mo.
0: Bagamat iyo batu ah.
2: Apa mo? Anak tiung cik mo.
0: Anak tiung jadi.
2: Ya. Agak lupa nimbu dua mo. Agak lupa nimbu cik.
0: Agak lupa nimbu cik jadi.
2: Ya. Assalamualaikum cik mo. Antum saya tadi. Masuk tadi kan? Sudah tu. Apa lagi di apa di cerecok? Assalamualaikum Bung Kuya, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mus Jaya, aduh Pak Faisal langsung menyapu sahabat di malam hari ko ya, pertama dan kedua. Bolehlah sahabat nak bergabung, beko bergabung balik ya setelah wak putarkan lagu nan berikut ko. Pastinya di 91.2 Langkisau FM.

0: Udah deh, lo duluan deh, gue capek nih, gak kuat lagi. Bener, lo duluan ya.
1: Yeah, segitu aja udah capek, gimana sih? Loh,
0: lo kok ngerokok?
1: Katanya mau olahraga, jogging, gak sehat tau.
0: Udah deh, udah, sana duluan, gue pengen ngerokok dulu. Udah, sana, jalan duluan.
1: Ray, lo harus tahu ya, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia. Sangat berbahaya kalau kita punya kebiasaan merokok. Ingat itu, saat batang rokok terbakar, asapnya mengeluarkan 4.000 jenis bahan kimia yang siap menghancurkan tubuh kita. Terus merokok bisa membuat gigi hitam, gigi keropos, kulit keriput, dan badan kita bisa jadi bau. Semua ini menyebabkan kita tidak bisa tampil gaya dan segar. Karena itu, berhenti dari sekarang merokoknya.
0: Ya, ceramah. Capek deh. Udah deh, sono.
2: Saatnya bergaya hidup sehat dengan tidak merokok. Gaya hidup sehat bikin kamu lebih sehat dan lebih keren. Hindari bahaya merokok dengan sama sekali tidak merokok. Jangan dekat dengan orang yang sedang merokok dan jangan memulai merokok sekalipun sekedar coba-coba. Siapa bilang gak merokok gak keren? So, gaya hidup sehat dengan tidak merokok, ya gitu deh.
3: Halo, sama Langkisau. Agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langkisau, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, pertanda masuknya waktu sholat Isya untuk wilayah Painan dan sekitarnya.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد.

0: kabar Langkisau? Dengerin terus 91,2 Langkisau FM, media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya.
1: Sampaikan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau LAPOR. LAPOR dikelola langsung oleh penyelenggara pelayanan publik dan dikoordinasikan oleh Kantor Staf Presiden, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman Republik Indonesia dan bekerjasama dengan Korea International Cooperation Agency dan United Nations Development Program Indonesia. LAPOR adalah bagian dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional atau SPM4N yang bertujuan agar masyarakat memiliki satu saluran aspirasi secara nasional, sehingga aspirasi masyarakat dapat diproses dan dikelola secara mudah dan terpadu serta diselesaikan secara tuntas. Ini berarti jaminan bagi masyarakat agar aspirasi dari manapun dan jenis aduan apapun akan disalurkan kepada pihak yang berwenang. Kualitas pelayanan publik akan meningkat karena aspirasi sahabat pasti tersampaikan. LAPOR juga telah ditetapkan sebagai sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 dan LAPOR juga telah ditetapkan sebagai aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Laporan yang disampaikan akan dijaga kerahasiaan identitas, data dan isinya di saat sahabat mengaktifkan fitur anonim dan rahasia. Laporan tidak akan diketahui oleh publik dan pihak terlapor. Sahabat juga akan mendapatkan tracking ID sehingga dapat meninjau proses tindak lanjut dari laporan yang telah disampaikan. Ayo sampaikan aspirasi dan pengaduan sahabat untuk perbaikan pelayanan publik di Indonesia. Berani lapor untuk pelayanan publik yang lebih baik.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPL Radio Langkisau FM.
3: Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang mampu meningkatkan dan melindungi kesehatan anggota keluarganya. Ada 10 cara yang perlu dilakukan dalam mewujudkan rumah tangga sehat.
4: Ibu, apa sih rahasianya punya keluarga sehat?
5: Ah, mudah kok. Pastikan saja rumah tangganya sehat.
4: Gimana caranya, Bu?
5: Nih ya, yang pertama pastikan udara di rumah tanpa asap rokok. Rokok itu penuh dengan racun dan menimbulkan berbagai macam penyakit.
4: Betul tuh, Bu. Makanya harus berhenti merokok dan jangan memulainya, kan?
5: Terus yang kedua, olahraga atau melakukan aktivitas fisik. Yang dimaksud dengan aktivitas fisik adalah pergerakan anggota tubuh sehingga mengeluarkan tenaga atau keringat. 30 menit sehari cukup kok.
4: Misalnya kayak membersihkan rumah, berjalan kaki, atau mencuci motor ya, Bu?
5: Iya. Nah, yang ketiga, biasakan makan sayur dan buah-buahan setiap hari. Karena banyak mengandung serat, vitamin, dan mineral yang sangat dibutuhkan tubuh.
4: Ya?
5: Iya. Kamu lagi hamil kan ya?
4: Iya nih, Bu. Baru juga 1 bulan.
5: Nah, ini. Yang keempat, setiap persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan, yaitu bidan dan dokter.
4: Jadi, kalau ada tanda kelainan, langsung ketahuan dan mendapat pertolongan ya, Bu?
5: Betul sekali kamu. Nah, sekarang cara yang kelima, kalau nanti bayinya sudah lahir, berikan ASI atau air susu ibu saja sampai berumur 6 bulan. ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan bayi. Ngomong-ngomong, kamu sudah ikut JPKM belum?
4: JPKM? Apa tuh ya, Bu?
5: JPKM, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang sakit, nanti nggak perlu bingung-bingung biaya berobatnya. Karena sudah ada yang menjamin. Kamu nanti ikutan ya.
4: Jadi yang keenam harus ikut JPKM nih.
5: Betul, betul. Nah, sekarang ketujuh dan kedelapan, kita bicara tentang rumah. Luas rumah harus seimbang dengan jumlah penghuninya. Dan lantai rumah tidak dari tanah, tapi bisa dari semen, kayu, atau ubin. Lalu yang ke-9 dan ke-10, rumah sehat harus ada air bersih dan jambannya.
4: Oh, jadi rahasianya ada 10 syarat rumah tangga yang bisa dikatakan sehat ya, Bu? Kalau gitu, rumah tangga yang sehat itu mudah ya, Bu?
3: Memiliki rumah tangga sehat itu mudah. Ingat saja, tidak merokok, melakukan aktivitas fisik, makan sayur dan buah-buahan setiap hari, setiap persalinan harus ditolong oleh bidan atau dokter, dan berikan ASI saja pada bayi hingga umur 6 bulan. Pastikan ikut JPKM atau Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. Rumah harus layak huni, tersedia air bersih dan jamban. Ayo, jangan tunda lagi. Rumah tangga sehat, keluarga sehat.
6: Sekarang, urusan pajak daerah di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lagi rumit. Tidak perlu antri, tidak perlu formulir kertas, dan tanpa harus datang ke kantor layanan. Karena kini, semuanya bisa dilakukan secara online. Melalui DigiPanda, digitalisasi pendapatan daerah, inovasi resmi dari BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan. Berikut langkah-langkah menggunakan DigiPanda untuk membayar pajak daerah secara digital. Langkah pertama, registrasi akun wajib pajak. Masuk ke website bpkpad.pesisirselatankap.go.id, klik login, lalu pilih register WP. Isi data diri, buat username dan password, lalu simpan. Akun DigiPanda Anda siap digunakan. Langkah kedua, login ke DigiPanda dengan akses http://2.2.103.143.152.134.2.8084-. Masukkan username dan password Anda, kemudian lengkapi data pada menu pendaftaran pemilik dan pendaftaran perusahaan. Jika usaha Anda sudah menjadi objek pajak daerah. Langkah ketiga, pendataan pajak. Laporkan kewajiban Anda melalui menu pendataan. DigiPanda digunakan untuk berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, parkir, dan jenis pajak daerah lainnya. Langkah keempat, pembayaran. Buka halaman pembayaran di http://2.2.103.142.152.134.2.9090-. Pilih jenis pajak, masukkan kode billing, dan lakukan pembayaran melalui kris atau virtual account. Praktis, cepat, dan langsung tercatat dalam sistem pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Untuk pembayaran PBBP2, Anda juga dapat mengakses https://pbb.pesisirselatankap.go.id. Masukkan NOP tanah atau bangunan, lalu bayar secara online. Dengan DigiPanda, membayar pajak kini lebih mudah, transparan, dan akuntabel. Mari bersama mendukung pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan melalui kepatuhan pajak yang lebih modern dan profesional. DigiPanda, mudah, cepat, transparan. Kunjungi bpkpad.pesisirselatankap.go.id untuk informasi lebih lanjut.
7: Iklan layanan masyarakat ini bekerja sama dengan LPPL Radio Langkisau FM.
8: Halo sahabat Langkisau, I'm Diego from Chile. Stay tuned in 91.2 Langkisau FM.

Dari lantai satu gedung Painan Convention Center Kabupaten Pesisir Selatan Baliolia. Jomak risiko dalam badendang Joba Gamai. Di hari Jumae tanggal 5 Juni 2026. Kok sabai lang kisau nan baru bagabuang nan baru menangakan di 91,2 MHz. Selamat malam. Semoga hari Jumae nyu ko waktunya menyenangkan karena besok dari Sabtu kan ada yang tetap berkegiatan, ada juga yang lah free gitu dah, lah berlibur. Jadi kok sabai nan di rumah nan sedang bersantai nan sedang apa sedang makan malam pastinya kenyang-kenyang makan ya. Sabar lagi sao sama uo buka lain telepon lain WA lain SMS di nomor 08 66 69 122. Sabar bisa bergabung, bisa menelepon untuk merequest lagu dendang atau gamai dan sabai pilih ya. Tadi lah bergabung ya di awal lah do Amu Jaya, do Pak Faisal lah. Budi lah nang lainnya nang kebergabung di 08 66 69 120.

Sabay nang kisau di mana mariko kota painan ndak lu sepi-sepi mana do kalau di lihat dari kamera CCTV nak sabay nang kisau di pantai Caracok painan ini rame orang ini gimana nama main-main anak-anak nang kalau membawa anak-anak itu main-main utuh-utuh listrik nah nama main-main odong-odong rame yo selain itu di Taman Spora kok mungku Taman Spora lebih tepatnya ya. Ramina rana mangale kini ko apa jajan-jajan apa makan-makanan cemilan apa le ko minuman-minuman nah banyak juga yang berhenti belanja si ko selain itu ndak lo di Painan aja main rami lo di batas kota kalau mau oh, cari dari kamera CCTV ko banyak nona sedang berehat santai di apa di gate di apa namanya balai-balai yang ada di batas kota Kabupaten Pesisir Selatan. Yo sabana nak kalau hari Jumat malam ko yo rami orang mah karena besok lah kan Sabtu libur jadi orang nangka mencari-cari makan-makan malam cari-cari nangka dikunyah-kunyah rami kalau nampak kini ko ha di jalur kota Painan di kota Maspora jalur dua rami yo tunda tapi nampak lalu dingean tari-tari dingean ko sampai langkisau dari kamera CCTV ko paling ngaco bana nampak orang nak membawa kendaraan roda dua, ndak ada bas helm mesti Allah doa rami orang di jalan. Nah, tapi membawa onda. Nah, tapi ndak ada memasang helm, ndak ada dipakai helm. Bukannya abah helm tu kewajiban awak kalau membawa kendaraan ni sampai lagi kita apalagi kalau awak membawa onda atau sepeda listrik itu itu perlu bana tu apalagi kini malam-malam riko nampak juga anak-anak membawa sepeda malam-malam tu tu elok-elok lah di jalan yo jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan atau nan jauh lah dari yang terpikir tu. Pastinya sahabat yang kisah mau ingin juga kalau misalnya sahabat ke keluar rumah malam hari ko ke mencari nanti kunyah-kunyah ke muta-muta jangan lupa pakai helm tak payah memakai helm tu do nak lo kangit pakai helm tu sahabat yang kisah kalau awak dia teonda lah kan yang ini tak ada dia terlalu suami do ya pastikan memakai helm untuk pergi keluar rumah kalau awak sayang Joanna sayang di diri awak sayang untuk keluarga ingin selalu untuk memakai helm. Tak cuma untuk nan memakai onda, memakai auto yo lo. Jangan lupa dipasang sabuk pengaman, seat belt yo. Bak aku itu, aku terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Seat belt tu mengamankan awak, namanya sabuk pengaman tu mengamankan awak dari hal-hal yang tak awak inginkan.

0: ay siya maraso hari jumay ko ang ni sa banang ni undi ang ino katantuan ni doa tu mau maraso kan mana tadi tu maraso nyo hari jumay ko lahin no ang ni ino sabay lang kisawa kalau hari jumay ko siyang tadi siyang laki sore di ang ibana tat nawak saya cuaca memang iyalah cuacanya angin bana lah tadi pagi tu ya tadi sampai laki siang lah tu suhunya jo sekitar 28 derajat sampai 30 derajat ya angin itu kalau di dari BMKG untuk cuaca besok ba aku kan tak camehnya wak apakah sangi hari kini tapi kalau dari perkiraan BMKG ku terkait tanggal 6 Juni 2026 besok tanggal kembar na 66 nya untuk cuaca di tanggal 66 ko di tanggal kembar lai cuacanya alhamdulillah berawan kalau berawan tu lain ndak angin bana do matahari terik ndak terik mataharinya do ya nyulai berawan dari pagi sampai malam diperkirakan berawan. Namun yo suhunya mungkin tak jauh beda rasu-rasunya ya. Kalau suhu ko memang betul itulah suhunya perkiraannya walaupun berawan tapi rasu anginnya kayaknya yo lebih angin itu ya. Tapi kalau anginnya salah satu kan mungkin lah bisalah mengawak apa namanya? Mengkoordinir lah itu sahabat lang kisau ya kalau di luar ala di luar angin langkang tak bisa beraktivitas suhunya angin lo tu kan nak double lah wak kan angin kalau bisa walaupun suhunya angin tapi cuacanya berawan jadi lambuk-lambuk lah angin-angin itu ya semoga saya besok berangin jadi agak sajuk awak besok pastinya sahabat lang kisau kalau di hari Sabtu sama di hari Minggu aja lupa kalau nak sampai ke babali membeli kebutuhan pokok di pasar besok hari balai malam lah mulai tu mah kalau di pasar sagu sampai hari Minggu dan pastinya yo memang kondisi kalau sadonyo yo kini nangi arago jadi awak yo bersama-sama awak mencari aku yo kondisi-kondisi ko sampai semoga ndak takkan ibana burung dompet gara-gara pergi ke pasar besok. Yo sampai lagi sawa dari kini mungkin di rumah nan balaman nan aldo agak tanah lapang setek mulailah kini ditanam-tanam di rumah. Ko apa nan bisa ditanam saya mainu ayo lebih tepatnya nak bungo lai do gitu. Mungkin nanam-nanam lado atau nanam-nanam bawang, daun bawang gitu nak. Nan bisa atau untuk sahabat mungkin ke baterana ayam, ado lama seketek kan ayam setek belilah baterana ayam supaya membantu-bantu jo ndak terlalu payah ka ko membeli bahan pokok kalau tiba-tiba haragonyo yang melonjak tajam. Pasti sahabat lang kisau mau pengamanan sampai sangat 10 malam beko di 91.2 lagi sa FM. Kok nariyo kakak ndak lagu gamai, lagu dendang langsung aja di telepon kamari di 08 Sabale 66 19 120. Mau putarkan lagu-lagu kok dulu ya. Ada beberapa lah. Mau susun untuk sahabat lang kisau spesial pastinya di 91.2 lang kisau FM.
1: Lagu berikut kok. Ayo lagu judulnya Pembungkui Lape. Pembungkui Lape apa? Itulah judulnya Pucuk Pisang. Pucuk Pisang itu kan daun pucuk pisang itu pembungkui lape.
2: Oh iya. Aku terkenal.
1: Ayo. Terkenal lo dibuat jelek. Ayo banyak aja suai pucuk pisang kau.
2: Banyak banget.
1: Contohnya di tempat itu.
2: Ada aja apa?
1: Ketika bawa sunek jolong eh.
2: Iya.
1: Sunek rasui.
2: Lo tahu bawa? Tahu bawa?
1: Jolong. Jolong kan lu bahasa Sunda kan cuma tari dong ndak jodotor kayak dong
2: ndak ndak
1: laser kayak dong
2: ndak
1: itu jo dukun do nya dio sohai ke palau kuncing kiri itu yo anu jo sambilu
2: yo
1: sudah dio sohai jo sambilu ala kudua mai ko diam dia aja yang lawah dipandui ini kesinan sudah jo sudah tuh dipandui ini lu pucuk pisang asa jua asa ayo aku benar aja suap pucuk pisang kok jadi lagu berikut ko si tampan basunek je pucuk pisang
2: dengar aja ya orang Padang di pasar mudik
1: iya kan tempat emang
2: pucuk pisang lagu ya di bodek di malik
1: ya iya tapi iya tapi iya tapi iya tapi iya

0: ada kawan-kawan.
1: Mas Gamban, kalau lagu gamai itu kan ada Tanjung Sabah, Tanjung Pinang, Tanjung Bila, di Padang ko ada macam-macam lubuak, lubuak Kilangan, lubuak Minturun. Kalau di Padang ko lubuak nama lok juga kena jual boleh teman.
2: Lubuak apa tu jo?
1: Lubuak Bagaluang lah.
2: Oi, ini bedek Bagaluang
1: juga nama lok. Si kena jual.
2: Lagu barikik ko jo.
3: Ambon ambon jual.
1: Jadi,
3: abu kalau ambon lagu bapantun jo.
1: Jadi,
3: salah jual agak bau dek mah.
2: Kalau lapas saya naik bis kota,
1: tu naik apa leh?
3: Ambo beli kau jual.
2: Cuba lah naik si otoplek. Iko lah lagu si Tanjung Bila, dan deboan de Ambris jurus nida, kini nyoba duet.
1: Ah, apa dia? Kau.

0: Ah, dari bajoget babaliak loak ke langgam balia. Lagu nan berikut nan dibonde Amris Arifin ko judulnya lagu duo.
1: Ba aku lagu duo jo. Cie lah lagu
0: ko. Judul lagu ko tanpa lagu duo ko lah lada sinane banna ko mah.
1: Lagu duo. Main jo.
0: Jadi ambu ya trompet tu lain.

Halo sahabat Langkisau, agar lebih up to date, jangan lupa ya follow Instagram Langkisau FM dan Facebook LPPL Langkisau FM.

91.2 lang kisah ramai balik-balik ya. Jom mak dalam badan nang jawab agamai. Semakin malam semakin ramai kota Painan nampak dari kamera CCTV. Tapi sahabat lang kisah wah, yang pastinya semakin semangat jo sahabat nan menangakan di 91.2 MHz malam kini ko. Sampai pukul 9.10 aja. Tak lama-lama lah wakatunya sahabat nang kebergabung di 08.69.19.1.20.

0: Langsung awak angkat telefon ke sahabat. Selamat malam. Halo, selamat malam. Mas Yaya, apa khabar?
1: Selamat malam,
0: Mas Yaya. Ah, Mas Yaya, lah siap memasang apa kau? Masang apa namanya? Apa kepiti ah?
1: Masang jaring. Kalau sudah mau.
0: Ah, semoga banyak besok yang tendang yang masuk yo. Kepiti yang jadilah. Kata tambah lagu apa ini kau?
1: Dari apa mau? Ayam Manda, Cilako Jalan Basimpang mau.
0: Oh, jadi.
1: Lama sih
0: saya
1: mau.
0: Agak-agak sepi malam hari ini. Tak tahu lah. Bantuannya di hari angin rumah. Jadi orang ko lah kangen gitu. Nak berkipik-kipik ke di rumah gini ko nak.
1: Oh, kan lebih rancak hari ko panik dari kalau hujan. Kalau hujan kita dah lapis bergeraknya
0: tu. Iya, batuk aja. Ados-adonya dan labi aja kurang emang. Kalau hari hujan, senang awak dek sajuak. Tapi nak bisa kemang-kemang tu, nak bisa mangga-mangga. Kalau hari angin, iya angin. Tapi awak bisa berkegiatan di luar nak itu.
1: Kalau angin,
0: kita
1: angin
0: lah, kawan yang mau. Iya, batu, batu mana. Boleh lah salam-salamnya dulu. Atau tambah lagu cik lain nak sebelum menutup ini kau.
1: Salam-salam aja lah. Yang pertama untuk Mawu yang di studio. Semoga sihat selalu Mawu.
0: Amin, terima kasih.
1: Yang telah bergabung di malam kini ko disalamin semuanya Mawu. Disambutkan nama dulu.
0: Jadi, terima kasih.
1: Lagunya tadi kan ada tekanan mau
0: Ayo Manda nak batu ya, aduh lagunya tenang lah.
1: Untuk daerah Kinci gini ya, lain dah angin mau apa sepo-sepo angin berambu ya.
0: Oh di Kinci lah ya, mana santai-santai anginnya bersepo-sepo. Ayo Manda.
1: Kami ya tadi pulang dari Batu Kalang, nak ada nyari dulu sejuk rasanya.
0: Lah sejuk ya. Iya. Tadi siang
1: jam 6 lewat 10 kami tadi pulang dari Batu Kalang.
0: Hai Mandel, sorenya yo mas sore ko sore ke malam ko lain angin bana tapi tadi yo siang yo angin bana nak. Angin bana siang tadi itu mah. Ayolah, salam-salam Jaya gini ko. Salam-salamnya ke siapa lagi ko?
1: Nak ada bungkus aja le mau. Ya kat tujuh nana. Ala di ujung katu ini.
0: Batu ya bana.
1: Itu saja lah dulu mau.
0: Jadi.
1: Kajian tadi untuk bergabung di terakhir rumah.
0: Cepat keluar dari belakang. Mantap ya dedikasi.
1: Ayo tu yang kau janji ya. Kau dapat ya kau di trik kedua kau di bawah mana lepas.
0: Kira lah iya, bisa aja kira mana lepas ya. Jadi. Iyalah.
1: Terima kasih banyak, Mawo.
0: Sama-sama.
1: Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita banyak, kita berjumpa di Jumat yang akan datang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mesti saya dikincir selido ya. Nana, semangat nak malam hari ko. Bolehlah Pak Faisal dicuba balik Pak Faisal. Langsung angkat telefon ya. Selamat malam Pak Faisal.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau bertambah lagu apa Pak Faisal?
2: Lagu mana gini Mama?
0: Ngayolah malam hari nak. Lagu ke Pak Faisal tambah ni kau.
2: Apa ti mau lagu rancak mau?
0: Lagu nak rancak. Lagu
2: apa ayam penyabuan boleh mau?
0: Yang ma?
2: Nasib ayam penyabuan.
0: Nasib ayam penyabuan. Jadi, boleh ya.
2: Salam-salamnya sama Mawa.
0: Makasih banyak.
2: Ketemu saya tadi.
0: Iya.
2: Ketemu saya tadi. Cunadi mana masuk Mawa?
0: Apa tuh?
2: Cunadi pasti lah masuk lah.
0: Alun masuk Cunadi kau bantuknya. Sibuk ini kau bantuknya kau.
2: Iya sibuk mana ini angin Mamu.
0: Iya batu mana tuh dek kalau ada tarang angin lah kan itu lah tuh.
2: Iya. Awalnya lebih palu awan di kamar.
0: Iyo, ya. kalau langit tu kipi angin kawan yang lagi cek Mas Jaya tadi nak.
2: Iku kita ni mau Mas angin je lah.
0: Nende berantem jo ayeh batu es kini nama ada tu nyo.
2: Ya, lama masuk dalam longkok ke semua yang mau jadi nende.
0: Iyo. Jadilah salam-salamnya ni tu.
2: Hai. Ya. Lalu boleh dua kamu?
0: Tak jadi boleh.
2: Auto second dia mau.
0: Auto second cik. Tak baru dah second aja tu ni. Jadi.
2: Alamak. Nah, dengan second dah mau yang baru enda lah mau itu wali
0: tu. Iya, yang penting bisa dibawa berjalan ni tu. Ah,
2: dia boleh pokok dia mau jalan, dah mau.
0: Ah, batu mana tu mah jadi.
2: Itu lah mau.
0: Itu aja nya.
2: Ah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Faisal. Ah, tadi ya. Hari kini dipenuhi salam-salam dari Pak Faisal sama Mus Jaya. Pastinya sahabat Elang Kisau dan misalnya kabar gabung langsung aja di 0819-6619-120. Mak Wu tunggu 5 minit lagi ya, sebelum awak tutup perjumpaan awak dalam Dendang Jabar Gamai di minggu kau.

0: Selamat malam Langkisau FM. Selamat malam Langkisau FM. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mak Wah yang kami rancak.
0: Mak Alek khabar Putri Malu yang kami nak rancak pula.
1: Dah 2 tahun
0: nak bertamu
1: sama Mak
0: Uo kan? Tak, Mak Uo disikua aja Putri Malu nak kembali kemari. Itu malih Mak Uo. Ngambuk je
1: Putri Malu. Putri Malu nak bisa mau online
0: tu. Kini lah ada ojek online deh di Painan. Di pesisir selatan.
1: Putri Malu, Mak Uo itu diculik lah Putri Malu.
0: Ayolah.
1: Unde
0: mandela kena culik lo takutnya ni lapor meko polisi kau diculiknya Putri Malu.
1: Ayo lagu itu saja Mak Uo.
0: Apa lagunya?
1: Oh, rendo bagai ya Mak Uo.
0: Oh, rendonya bagai gerai.
1: Iya.
0: Oh, jadilah ndak bakabek rendonya do bagai gerai kan aja.
1: Enggak ada bakabek gerai-gerai nah rendo Mak Uo.
0: Ande, jadilah lagunya untuk siang ini salam-salamnya.
1: Nah, salam spesial untuk Mak Uo. Semoga selalu semangat sukses. Selamat pulang, hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Selamat malam, Mus Jaya. Putih Malu kembali umpan mesin ke Bangancang.
0: Jangan PHP nak. Kalau ia ke Bali, pai Bali ke tempat Mus Jaya.
1: Elai pai patang tu Mak Uo nak ada Bujaya orang tu payah Putih Malu leh.
0: Ndeh mandi. Tak apa
1: Bujaya aku melong
0: dah. Ndende. Ayolah. Jadilah.
1: Saya nak salam untuk Cucu Nadi, Cienek, Mama Puja, Putih Lubek, Pak Cambe. Adik Kamping. Tengok aja Mak Uo.
0: Iyo, jadi Putri Malu.
1: Buat kelapa, buat kedondong.
0: Asik.
1: Apa dong? Assalamualaikum Mama Mak Uo.
0: Hai, waalaikumsalam. Bye-bye Putri Malu. Awak kalau kat Putri Malu kan bye-bye. Kan kena malu lah awak mendengar puji-pujian Putri Malu kau jadi. Sehat selalu Putri Malu. Jangan sombong-sombong lah. Bagabong lah Mak Uo. Kalau apa kau malam Jumaat kau di Jumaat malam kau. Kau terakhir penelpon Mak Uo angkat lah. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam Adit.
2: Kabar Mak Uo.
0: Mak Uo sehat Adit. Kabar Adit lah sehat.
2: Lain sehat Mak Uo. Sedang menangkan Mak Uo bercakap di radio.
0: Unde sedang mencuap-cuap Mak Uo di Langkisau FM gini kau ya Adit.
2: Yo, apa cuaca Mak Uo?
0: Alhamdulillah sehat. Ba cuaca cerah. Cerah cuacanya sampai sehat lagi Mak Uo jawab dah. Kalau cuaca di Padang Mak Adit.
2: Sama-sama cerah gitu.
0: Sesama cerah ya, gitu. Ne, mande mantap. Apa kan dak lagu dek Adit ko?
2: Kan dak lagu darinyo. Lagu gamai lah Mak Uo.
0: Apa tuh?
2: Aku nak rancak lagu gamai Mak Uo.
0: Ndeh, ditanya kan nak rancak je Mak Uo. Ya banyak lagu nak gamai nak rancak, Dit.
2: Oh.
0: Kalau Dit Mak Uo sadu lagu rancak, sadu lagu mantap.
2: Kalau lagu Liano Vita boleh tak?
0: Lagu siya?
2: Liano Vita.
0: Yang mana judulnya?
2: Tagali-gali.
0: Tak gali-gali. Awak cikgu dulu ya. Lahir dulu biasanya nak. Boleh lah untuk Adit lahir boleh lah.
2: Lahir ada lagu yang mahu?
0: Lahir tak gali-gali. Tapi yang aniku adanya nyo. Yang tak gali-gali Dike Putra. Dike Putra kan? Yang Dike Putra tak.
2: Dari Uriano Vita.
0: Dan dari Uriano Vita nak ada do yang dari Dike Putra adanya Dike Putra. Kalau yang dari Uriano Vita tu apa nak? Cover. Cikgu lo ya. Yang gali-gali remix ya. Gali-gali jadi gali tiak juga. Tunggu lo ya, Dit. Oh iya yang Uriano Vita nak ada Dit.
2: Tak ada lah ya. Kalau Uria Novita apa yang ada duduk lagu Mak Wo?
0: Ah, tunggu ni cikgu ya Dit. Yang Uria Novita ya. Ah, Uria Novita. Apa lagu Uria? Dendang Rancak Bana, Cancang Kambiang.
2: Oh, cancang. Cancang Kambiang saya nak
0: buat. Cancang Kambiang ada lo. Ayo Cancang Kambiang aja.
2: Ayo Cancang Kambiang
0: saya nak. Lay ado gali-gali ko lay ado. Gali sobok ah. Oh, berbeza judul dia. Ya. Ah,
2: lay dua.
0: Lai, kalau cukup waktunya berdua diputarkan mereka ya.
2: Satu lagi bang dari Baromong.
0: Apa lagunya tu?
2: Judulnya Dendang Perantauan saya lagi.
0: Oh, Dendang Perantauan. Dendang Perantauan, Ron Mama Ganas ya. Jadi, boleh salam-salam.
2: Arti sama mana lagi sama Baromong?
0: Apa?
2: Artis awak mana mah di radio Lang Kisah?
0: Tak di Lang Kisah wajo. Artis tu Rumah Mangganas kau dah dit. Yang salah. Hei, alai. Jadilah dit. Itu aja jadi.
2: Salam Cik Mawo.
0: Jadi.
2: Salam untuk Mawo yang sedang siaran. Salam untuk Ninai tadi yo di Labat ya.
0: Putri Malu. Tak ada Ninai lah. Ninai lah hilang. Putri Malu ada gini.
2: Oh, salam untuk Putri Malu. Untuk P. Siti, Mamu, Hayati.
0: Ya.
2: Eci Daniel.
0: Ya.
2: Mungkin saya lah sahabat lagi tau.
0: Dimanapun.
2: Sampai balado. Assalamualaikum, Mak Wo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adit. Elok-elok ya, Adit, di perantauan. Nah, tadi Adit sahabat nan magabuang melalui telepon. Musjaya mau WhatsApp. Assalamualaikum, salam buat Putri Malu keceknya. Tadi kan ni salam dek Putri Malu langsungnya balik dek Musjaya. Waalaikumsalam cik, salam balik cik. Nah, jadilah. Sahabat Lang Kisah, langsung aja ya awak dengarkan lagu-lagu dan nala di request. Tadi ada Dembaga Buang, ada Mus Jaya, Pak Faisal, Putri Malu, Adit nama nutik. Dan pastinya sahabat, kalau kabar dendang, bagamai, jangan lupa. Sekali seminggunya, hari Jumaat malam. Kalau lah ndak je tak kena, ndak je lah lupa. Malik sama uang, mengambuk. Jadi kalau berdendang jawab gamai, langsung aja di hari Jumaat malam jam 7 sampai sangat 10 yo. Pastinya sama Mak Uwo. Kalau Mak Uwo sehat, kalau Mak Uwo kuat, insyaAllah selalu mengawanan sahabat Lang Kisau di 91.2. Pastinya sahabat Lang Kisau setelah beraliah ya dari program ko, beko ditutui Joyce Daniel informasi dari pesisir selatan dalam berita liputan malam. Jadi sahabat Lang Kisau pastinya terima kasih nala bergabung, yang nala bergabung via SMS, yang bergabung via telepon, yang bergabung via WhatsApp, yang bergabung sambil mendengarkan aja. Pastinya terima kasih banyak. Mak Uwo pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Lang Kisau sadonyo. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kawasan Jago Salim Payenan 91,2 Langkisau FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Pesisir Selatan. Media informasi, edukasi, dan publikasi terpercaya. Selamat malam sahabat Langkisau, di Jumat 5 Juni 2026 Cidenau menghadirkan informasi terbaru dari wilayah Pesisir Selatan untuk Anda dalam liputan Berita Malam. Sahabat Langkisau, di mana Bupati Pesisir Selatan bersama Wakil Bupati menyapa dan berdialog langsung dengan jemaah haji asal Pesisir Selatan yang berada di Tanah Suci melalui sambungan Zoom meeting Rabu lalu. Semenjak kegiatan yang bertajuk Sapa Jemaah Haji Pesisir Selatan ini dihadiri unsur Forkopimda, Kementerian Haji dan Umrah Kementerian Agama serta berbagai pihak terkait, di mana dalam kesempatan tersebut Bupati menyampaikan rasa bangga dan syukurnya karena jemaah haji asal Pesisir Selatan dapat menunaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Ia mendoakan seluruh jemaah agar senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan hingga kembali ke tanah air. Dan tentunya dalam kesempatan yang sama, Bupati menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya salah seorang jemaah haji asal Pesisir Selatan, Imam Nafa Hanafi, yang meninggal dunia di Tanah Suci dan dimakamkan di Arab Saudi. Selain itu, Kepala Kantor Kementerian Haji Umrah Kabupaten Pesisir Selatan juga menyampaikan jemaah haji asal Pesisir Selatan yang tergabung dalam kloter 11 Embarkasi Padang berjumlah 207 orang. Di mana insya Allah jemaah haji Pesisir Selatan akan tiba di Bandara Internasional Minangkabau di tanggal 15 Juni 2026 mendatang sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya jemaah haji akan diberangkatkan dari asrama haji menuju Payenan di sore hari. Selain itu sahabat Langkisau, apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga diungkapkan oleh para jemaah haji yang mana diwakili, dan tentunya para jemaah haji turut menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi para panitia haji yang turut membantu mereka dalam menyelesaikan rangkaian ibadah haji tahun ini. Selanjutnya sahabat Langkisau, Wakil Bupati Pesisir Selatan bersama sejumlah kepala perangkat daerah dan camat di Kota Sebelas Tarusan mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang mengunjungi kawasan Bukit Ame dan kawasan wisata Mandeh hari ini. Kunjungan menjadi momentum penting dalam memperkenalkan potensi pariwisata unggulan di mana Pesisir Selatan menghadirkan keindahan alam. Selain itu, rombongan meninjau sejumlah titik strategis untuk menawarkan panorama Teluk Mandeh, yang mana kawasan ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari terbaik di Sumatera Barat. Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas kunjungan Sekjen Kementerian Luar Negeri, di mana kehadiran tokoh nasional yang berasal dari Pesisir Selatan ini menjadi motivasi bagi daerah untuk mengembangkan potensi wisata dan sumber daya yang dimiliki. Sementara itu, sahabat Langkisau, Sekjen Kementerian Luar Negeri Denny Abdi mengaku bangga dapat kembali mengunjungi kampung halaman di Pesisir Selatan dan menyaksikan secara langsung perkembangan sektor pariwisata di Pesisir Selatan, di mana ia menilai kawasan Mandeh memiliki daya tarik yang luar biasa dan berpotensi menjadi destinasi wisata berkelas internasional apabila dikembangkan secara berkelanjutan. Dan sahabat Langkisau, demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam liputan berita malam di edisi Jumat 5 Juni 2026 kali ini. Eci Danel dan seluruh kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur suara dari ruang dengar sahabat Langkisau semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Informasi, dan publikasi terpercaya.
2: I'll be coming straight from the heart, never part. Listen up, my baby, listen up, I'm coming like a dog. And I'll be coming with position. I'm on a mission to get ill, because I never will be slacking. Give it a go, I don't need to hear that melodic flow. Oh, I'm getting funky with the melody, I said I ain't no junkie. But I've been talking